Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, dan di 25 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi di luar sana sudah semakin rame ganti-ganti ya, karena memang banyak masyarakat yang berkunjung ke arena Car Free Day pagi hari ini ya, dan mereka juga sudah mempersiapkan itu subuh-subuh tadi ganti-ganti ya. Jadi saat ini juga monggo lah, sudah boleh diambil sudah boleh dibeli ganti-ganti ya, karena memang sudah waktunya untuk sarapan pagi nih untuk ganti-ganti yang memang membawa keluarga sarapan paginya di sini ganti-ganti ya, tidak dibawa pulang gitu ya, karena memang lebih asik saja mungkin ya kalau misalnya bisa sarapan pagi di luar rumah untuk saat ini. Iya, dan mungkin juga ada yang barusan selesai berkegiatan olahraga jadi lapar gitu ya, dan memang harus diisi lagi nih karena mungkin tenaganya sudah habis tadi ya di kegiatan olahraga, mungkin muter-muter lapangan kantor gubernurnya sampai 3 kali atau 4 kali atau 5 kali ganti-ganti, jadi memang cukup menguras tenaga ya. Kayaknya monggo lah ya untuk mencari sarapan pagi biar nutrisi bernutrisi biar tenaganya pulih lagi ganti-ganti ya. Iya, dan kita ke satu informasi olahraga ganti-ganti, di mana Jonathan Christie menjaga asa tuan rumah untuk meraih gelar juara setelah memastikan tiket final BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Sabtu kemarin ganti-ganti ya. Jojo sapaannya harus melalui pertarungan 3 game sebelum mengalahkan wakil dari Thailand yakni Panitrapon dengan skornya 16-21, 21-10, 21-12 dalam pertandingan berdurasi 58 menit. Dan tentunya kemenangan itu membuat Jonathan tinggal selangkah lagi ganti-ganti untuk mengakhiri penantian panjang Tunggal Putra Indonesia di turnamen kandang. Terakhir kali Tunggal Putra Indonesia menjuarai Indonesia Open terjadi di 2012 melalui Simon Santoso. Ya, dan yang pastinya ganti-ganti langkah Jonathan menuju final tidak mudah, di mana pada game pertama Jojo sempat kesulitan membaca kecepatan Panitrapon yang langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Ya, itu dia informasinya ganti-ganti, di mana Jonathan melaju ke final dan tentunya menjaga asa tuan rumah raih gelar Indonesia Open 2026.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya di 44 menit dari jam 7 pagi. Untuk yang baru bergabung di Perempat Era di Jambi, selamat pagi ganti-ganti ya. Mudah-mudahan sudah pada selesai olahraga. Sekarang lagi pendinginan mungkin ya. Pendinginan sambil memikirkan mau sarapan pagi apa nih di hari ini, ganti-ganti ya. Apakah memang cukup di rumah baby bikin, atau udahlah karena capek olahraga mampirlah ke sini gitu ya. Di area Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya, ganti-ganti. Yang pasti hari libur bisa dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ganti-ganti ya. Ya, di satu informasi lain, di mana Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ganti-ganti meminta para pengelola destinasi wisata untuk bersiap-siap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah sekitar pertengahan Juni ya sampai Juli 2026 ya, ganti-ganti nggak mungkin dong 2027, jauh banget ya, setahun ya. Ya, karena kan anak-anak lagi pada ujian, ganti-ganti ya. Sebentar lagi juga pada liburan setelah terima lapor kenaikan kelas ya. Dan tentunya ada libur, kemudian ya masuk lagi mungkin awal Juli ya. Ya, dan beliau mengatakan saat meninjau Waterboom Bali pada Jumat lalu, dan beliau mengatakan bahwa masa libur sekolah merupakan salah satu momentum paling penting bagi wisatawan nasional, di mana pada masa libur sekolah pergerakan wisatawan Nusantara tentunya diperkirakan meningkat signifikan, ganti-ganti ya. Nah, oleh karena itu pemerintah berupaya memastikan keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan para wisatawan diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan wisata pada masa libur sekolah. Dan pemerintah juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata untuk memastikan sarana dan prasarana pendukung pelayanannya itu berfungsi dengan baik pada saat kunjungan wisatawan meningkat. Nilo juga mengatakan bahwa libur sekolah sebaiknya dimanfaatkan untuk menunjukkan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Ya, dan guna mendukung penerapan praktek keselamatan wisata, ganti-ganti, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan program-program pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata, di mana program pelatihan mencakup aktivitas berisiko tinggi seperti misalnya wisata gunung, wisata perairan, arung jeram, dan juga snorkeling. Sementara Kementerian Pariwisata juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang mengatur standar pelayanan wisatawan mulai dari tahap perencanaan perjalanan sampai wisata kembali dari destinasi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf, Dadam Mahdar mengatakan bahwa seni budaya memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku budaya untuk menjangkau pasar global. Menurutnya, seni pertunjukan dan seni rupa dapat menjadi sarana promosi budaya Indonesia di tingkat internasional sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi para pelaku budaya. Beliau mengatakan kegiatan pertukaran budaya seperti Culture Beyond Borders memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat hubungan antar bangsa melalui diplomasi budaya. Dadam juga menambahkan Kemenkraf mendorong karya seni dan budaya Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pegiat seni. Karena menurutnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya dan berbagai negara sahabat diperlukan untuk memperluas promosi budaya Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, founder Belantara Budaya Indonesia, Diah Kusumawardhani Wijayanti mengatakan, pelestarian budaya turut menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai lagu lainnya di edisi hari ini di Halo Jambi, edisi Minggu 7 Juni 2026. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio ya, bersama di sini di Halo Jambi sampai ke jam 9 pagi ganti-ganti ya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Ganti-Ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-Ganti ya, di saat sekarang 27 menit dari jam 8 pagi, di luar cuaca bagus, Ganti-Ganti ya, dan yang pasti banyak keramaian di luar sana, Ganti-Ganti ya, masyarakat Kota Jambi yang mencari sarapan pagi, yang habis berkegiatan olahraga, Ganti-Ganti bersama keluarga, bersama pasangan, ataupun sendiri saja ngejomblo. Tidak jadi masalah, Ganti-Ganti ya, yang pasti ada kegiatan di pagi hari ini untuk memberikan kesegaran, kebugaran, biar kita tetap sehat, Ganti-Ganti ya. Jadi walau kita setibuk apapun, yang namanya berolahraga itu harus kita lakukan, Ganti-Ganti, walaupun hanya mungkin seminggu sekali dengan durasinya mungkin tidak sampai 1 jam atau paling lama mungkin 1 jam, Ganti-Ganti ya. Dan

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti terima kasih banyak ganti-ganti masih di Pro 4 dan mengikuti acara kami untuk sampai saat ini ya di Halo Jambi.

Ya, ganti-ganti di satu informasi lain, dan kalau kita rutin mengkonsumsi kacang kedelai atau kacang-kacangan ganti-ganti, ternyata bisa membantu melawan hingga 30% penyakit ganti-ganti ya. Iya, dan konsumsi makanan yang tentunya berbasis seperti kacang-kacangan dan kedelai itu secara rutin memang ternyata dapat membantu menekan resiko tekanan darah tinggi ganti-ganti atau hipertensi gitu ya. Dan temuan ini pun diungkapkan para peneliti dalam jurnal terbuka yang menemukan bahwa orang yang sering mengkonsumsi makanan seperti kacang-kacangan, buncis, tahu, edamame ataupun susu kedelai itu memiliki kemungkinan lebih kecil ganti-ganti mengalami hipertensi hingga 30%. Ya, seperti yang dilansir dari Science Daily, penelitian dipublikasikan ya hingga Juni 2025 itu merupakan analisis terhadap 10 makanan ilmiah yang mencakup data 12 studi observation jangka panjang di Amerika, Eropa dan juga di Asia ganti-ganti ya. Nah, setelah menggabungkan seluruh data, para peneliti ini menemukan bahwa individu dengan konsumsi kacang-kacangan tertinggi ternyata memiliki resiko hipertensi 16% lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok dengan konsumsi terendah. Nah, sementara itu konsumsi makanan berbahan dasar kedelai dikaitkan dengan penurunan risiko hingga 19%. Dan para peneliti juga menganalisis ganti-ganti hubungan antara jumlah konsumsi dan perubahan risiko hipertensi, dan hasilnya menunjukkan bahwa manfaat perlindungan terhadap tekanan darah tinggi cenderung meningkat seiring bertambahnya asupan kacang-kacangan dan juga produk kedelai, meskipun pada tingkat tertentu efek tersebut tampak mencapai titik jenuh.

Ya, ganti-ganti, dan salah satu penjelasan yang diajukan adalah kandungan serat larut dalam kacang-kacangan dan kedelai ganti-ganti, yang ternyata serat ini dapat difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan asam lemak rantai pendek. Senyawa ini juga diketahui berperan dalam membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar sehingga dapat mendukung pengendalian tekanan darah. Selain itu juga, makanan berbahaya dasar kedelai, yang berbahan dasar kedelai ini ganti-ganti, juga mengandung isoflavon. Jadi ada senyawa alami dari tumbuhan yang memiliki efek positif terhadap kesehatan pembuluh darah. Ya, dan menanggapi hasil penelitian ini, ganti-ganti Profesor Sumantra Ray mengatakan bahwa temuan ini memberikan dukungan penting bagi semakin banyaknya bukti yang menunjukkan manfaat pola makan berbasis tumbuhan terhadap kesehatan kardiovaskular. Namun meski demikian, dia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah faktor yang belum terukur yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Dan dia juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami mengapa manfaat konsumsi kacang-kacangan dan kedelai tampak mencapai titik jenuh pada asupan sekitar 60 hingga 80 gram per hari.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
1: Jambi Pagi Iko.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Di saat sekarang, waktu kita semakin beranjak dan alhamdulillah wa syukuri untuk Kenti-Kenti yang sudah selesai berkegiatan olahraga, sudah selesai makan pagi atau sarapan pagi, tentunya sudah kembali pulih staminanya Kenti-Kenti ya. Apapun kegiatan tadi pagi mungkin ya, di rumah gotong royong, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, pokoknya semuanya ingin bersih-bersih, karena besok sudah masuk ke kantor, sudah berkegiatan lagi, tidak ada waktu, jadi hari ini semuanya diselesaikan. Kenti-Kenti mudah-mudahan semuanya sudah rapi, terus besok sudah siap lagi dengan semuanya Kenti-Kenti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang lagi pada libur, selamat menikmati liburnya nih Kenti-Kenti ya. Terus untuk yang tetap menjalankan kegiatan, tetap dengan kegiatannya, tetap semangat, tetap sehat, terus jaga sehatnya nih ya. Di sebelah kanan, di depan ya, selamat pagi dan semangat pagi buat semuanya. Di 0811-6707 Kenti-Kenti 9920 ya, di kebersamaan kita di Jambi Berdendang edisi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kabar baik, siapa ini?
1: Bang Ali Min.
0: Di mana nih?
1: Alhamdulillah sehat di Kedemangan.
0: Oh, di Kedemangan. Ya, lagi apa nih?
1: Ya, lagi istirahat nih.
0: Lagi istirahat. Habis dari ngapain?
1: Ya, tadi baru pulang dari belanja.
0: Oh, belanja. Belanja mingguan. Jadi,
1: Ya, di pasar Kedemangan sini lah.
0: Pasar Kedemangan?
1: Iya.
0: Oh, iya, mau rencana mau masak apa nih, Bang Alimin?
1: Ini ada petare, ada belut.
0: Ada apa? Ada apa?
1: Belut, ikan belut.
0: Belut?
1: Iya.
0: Oh, belut. Mau dimasak apa nih, belut?
1: Ya, belum tahu lah nanti ini.
0: Ih, belut apa ya.
1: Ini bisa makan belut?
0: Enggak. Jangan ditanya, aku gak berani makannya.
1: Iya, ini ada kata panjang.
0: Ini yang kecil ya belutnya ya, Bang Alimin?
1: Ya.
0: Yang kecil atau yang besar?
1: Yang sedang lah.
0: Ih, sedang itu yang mana ya, sebesar telunjuk?
1: Kalau besar itu gak dicukup.
0: Iya. Jadi mau diapa, disambal atau digulai belut kayaknya tuh?
1: Ini mau digulai katanya.
0: Oh, mau digulai, iyalah. Oke lah, Bang Alimin, lagunya apa nih?
1: Lagunya Anak Beranak.
0: Anak Beranak?
1: Iya.
0: Iya dah.
1: Salam ya. Selamat pagi, selamat siaran, selamat berjaya. Iya, ini nana dia itu yang lagi sibuk-sibuk di belakang ni, lagi juga lagi birah mengamalkan harmoni juga di sila naik barcelo juga buat semua lah ya.
0: Okay.
1: Ya, semoga terima kasih.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam, Bang Alimin yang baru balik dari belanja beli belut. Di 0811-6707 Kenti-Kenti 9920 ya, di kebersamaan kita di Jambi Berdendang edisi hari ini. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan karyawati yang lagi pada istirahat ya, tapi untuk yang tetap aktivitas, misalnya hari ini sudah pergantian sip ya, kayak di rumah sakit ya, tetap semangat Kenti-Kenti ya, walaupun harus dinas di hari Minggu. Jadi kalaupun ada undangan tidak bisa hadir ya, kalau kita tidak bisa hadir, amplopnya saja hadir Kenti-Kenti ya. Ataupun juga papan ucapan hadir, tidak apa-apa Kenti-Kenti ya, yang pasti kita tetap memberikan rasa hormat lah ya buat yang mengundang, seperti itu. Ya, di 0811-6707 Kenti-Kenti 9920. Selamat pagi dulu untuknya Kak Nila, apa kabar Kak Nila? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kak Marlina juga, Kak Lina ya, Kak Lina, Kak Nasi, Kak Eli, apa kabar? Kak Mus, Kak Yus, Bang Hamid, terus Bang Irjal juga, Bang Rojali, semuanya nih Kenti-Kenti ya, yang lagi pada istirahat di rumah. Para pensiunan RRI Jambi juga yang masih tetap dengerin siaran RRI Jambi, semangat pagi buat semuanya lah ya.

0: Iya, di 08.11.67.670.7.9920. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga pilih jam di Berbendang.
0: Selamat pagi.
1: Alhamdulillah, masih juga. Lagi subuh-subuh yang sempat juga kita nelfon dulu.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Lagi subuh-subuh di dapur masih sempat.
0: Alhamdulillah. Lagi
1: sehat, ya?
0: Alhamdulillah. Lagi mau masak nih.
1: Mau ngeracik bumbunya nih, nanti gulai belut nih.
0: Oh, mau gulai belut tadi. Kenapa?
1: Iya, nyamper dulu telepon di jam berbondong, tunggu dulu pengulangnya.
0: Iya dah. Gila, lagunya apa nih?
1: Lagunya minta Negeri Jambi deh, Cik.
0: Negeri Jambi.
1: Salam Bang Galo dari sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin sama Mbak Nadia ya. Bang Alimin yang belanja, Mbak Nadia yang masak gulai belut. Geli. Ya di 08.11.670.7.9920 ganti-ganti. Nanti. Oke, di 08.11.670.7.9920 ganti-ganti ya di kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Kita dengerin dulu.

0: Enggak juga lah Cilis. Kalau makan daging enggak ada pula lah. Kalau masak tuh sudah capek. Paling makan cuma sepotong.
1: Terus tensinya
0: dia tinggi. Kecapean lah Pak Lis. Ya pasti kecapean kalau istirahat pagi jadi sangat digolong. Ya dulu kan cuma 5 jam 4 jam Cilis sehari tuh Cilis.
1: 5 jam 4 jam.
0: Ya kadang-kadang tuh ada jam 10 sangat digolong melek.
1: Oke, iya, alhamdulillah cepat sehat ya. Kayak mana sekarang tensinya udah turun?
0: Tensinya udah turun, Cik Li.
1: Berapa sekarang?
0: 124/81.
1: Opernya juga rendah ya?
0: Ya, opernya rendah juga, Cik Li.
1: Iyalah, selamat istirahat nih. Jadi ya, jualan Cik, stop dulu?
0: Yang jualan yang bebek sama anak bujang.
1: Iya.
0: Dan anak bujang dari Bulian tuh malam sampai rumah jam 10 malam langsung aja pergi ke rumah sakit nungguin ibunya.
1: Iyalah, oke. Yuk, lagunya apa nih?
0: Lagunya Cik Lis, Petua Lamo Cik Lis.
1: Petua. Iya.
0: Sampai suruh semangat Cik Lis ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Cik Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat nih untuk Bunda Wati ya.
2: Jambi Bedenda.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
2: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Ya, selamat siang Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina, akan menemani Kati Kanti gak formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya di Jambi Siang Iko dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Tentunya Kati Kanti di hari Minggu, tanggal berapa sekarang yo? Tanggal 7 yo. Tanggal 7 di bulan Juni ini kita lihat cuacanya panas sekali ya Kanti-kanti, harap berhati-hati kalau misalnya Kanti-kanti beraktivitas di luar ruangan ya, jangan sampai tidak menggunakan pakaian tertutup. Nah, itu dia kuncinya. Dan tentunya Kanti-kanti informasi hadir di ruang dengar Kanti-kanti kali ini ya, ekspor komoditas karet dan olahannya dari Provinsi Jambi menunjukkan kinerja positif pada April 2026. Tentunya nilai ekspor komoditas tersebut tercatat besar 29,11 juta, meningkat 28,61% dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 22,63 juta. Tentunya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Aidil Adham, mengatakan bahwa kenaikan ekspor karet dan olahannya menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan ekspor daerah pada April 2026. Ya, tentunya Kati Kanti, Aidil Adham menjelaskan bahwa meski secara kumulatif nilai ekspor karet masih mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tren kenaikan pada April ini menjadi sinyal positif bagi perdagangan komoditas unggulan daerah tersebut. Dan peningkatan ekspor karet ini diharapkan terus berlanjut seiring membaiknya permintaan dari negara-negara tujuan utama dan juga stabilnya aktivitas perdagangan internasional. Tentunya Kati Kanti, itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RD Jambi karena kami menyelenggarakan informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu.

0: guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
1: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini hadir di ruang dengar Kanti-Kanti bahwa Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Jambi ini memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta untuk pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 masih mencukupi menampung lulusan SD yang ada di Kota Jambi. Masyarakat pun diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan bahwa total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Dan tentunya dijelaskannya jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai sekitar 9.000 siswa. Meski demikian, Kanti-Kanti selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa. Tentunya Kanti-Kanti Zul Afni menegaskan bahwa sekolah swasta juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Kota Jambi. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Tentunya Kanti-Kanti ditambahkannya, orang tua tidak perlu cemas karena banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga sangat baik. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan program Kartu Jambi Bahagia untuk membantu siswa yang kurang mampu yang bersekolah di swasta. Pada tahun ajaran 2025 hingga 2026, sebanyak 1.000 siswa SMP menerima bantuan pendidikan sebesar Rp150.000 per bulan. Dan tentunya yang menghimbau bahwa masyarakat untuk memahami seluruh kebutuhan SPMB dan tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu. Menurutnya yang terpenting adalah seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dan tentunya itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Kakak lagi browsing apaan tuh?
1: Kakak lagi browsing tugas dari kampus nih, Pak. Tentang hari lahir Pancasila. Oh ya, Pak, Papa tahu nggak? Lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, Pak. Tapi, Pak, apa dong yang harus kita lakukan dalam momentum hari lahir Pancasila?
0: Ya, kita harus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama ini dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila, saatnya memupuk kerukunan meskipun dalam perbedaan. Karena meskipun berbeda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
5: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
6: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
7: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
4: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan. Perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
8: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
4: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.
9: Apresiasi budaya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Menteri Sosial Republik Indonesia tinjau pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Wali Kota Jambi Maulana bersama Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Kunjungan dilakukan ke sejumlah proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pelayanan sosial serta program pendidikan berbasis kesejahteraan sosial, yakni ke Sekolah Rakyat Sentra Aliatama Jambi dan peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berada di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Saifullah menyampaikan bahwa siswa sekolah rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, bukan dipilih berdasarkan seleksi akademik. Sekolah Rakyat merupakan program yang mengusung tema sekolah berasrama, di mana siswa mendapat pendampingan selama 24 jam dengan fasilitas yang mendukung proses belajar, dengan terdiri dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan juga SMA. Kemensos RI mengapresiasi perkembangan sekolah siswa ataupun siswa sekolah rakyat di Kota Jambi, yang setelah sekitar 10 tahun ataupun 10 bulan mengikuti pembelajaran, para siswa dinilai semakin percaya diri, sehat, disiplin, dan betah pada lingkungan sekolah. Juga kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kota Jambi yang mendukung pelaksanaan sekolah rakyat, program ini tidak bisa berjalan sendiri, terus melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara Wali Kota Maulana menyebut baik kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Sosial RI, dan Gubernur Al-Haris juga menyampaikan terima kasih atas dibangunnya sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Program ini menjadi peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketika inilah kabar hari Iko, Menteri Sosial RI tinjau pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

KTKT kali ini ke kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Muaro Jambi terus mengencarkan sosialisasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha dengan mendatangi mereka secara langsung di 3 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, pihak Kemenag Muaro Jambi mengerahkan seluruh pendamping halal yang berasal dari Kantor Urusan Agama atau KUA untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Tentunya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Buhri, turun langsung menemui para pelaku usaha pangan di kawasan Mendalo guna memberikan pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal. Menurut Buhri, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk berbagai jenis produk sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kebijakan ini merupakan kelanjutan tahapan sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 18 Oktober 2024. Adapun produk yang wajib bersertifikasi halal meliputi makanan dan minuman, hasil sembelih dan jasa penyembelih, kosmetik, produk kimia, biologi, dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong waktu ataupun untuk produk makanan dan juga minuman. Selain itu, ganti-ganti kewajiban sertifikasi halal juga menyangkut berbagai barang gunaan seperti sandang dan aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, dan juga perlengkapan kantor, serta alat kesehatan kelas risiko A. Ia menghimbau para pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal yang tersedia di KUA selalu ataupun melalui pendampingan proses produk halal yang dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam. Tentunya ganti-ganti dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muaro Jambi, Musin, mengatakan bahwa pihaknya melibatkan penyuluh agama Islam sebagai pelaksanaan percepatan program sertifikasi halal menuju target tahun 2026. Nah, ganti-ganti itu informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami, Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu.
1: Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
2: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Nasi bisa nangis?
0: Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
2: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
1: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar hari iku.
4: Selamat siang kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. SPMB SMP Kota Jambi dibuka tanggal 22 Juni pendaftaran 100% online. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 untuk jenjang SMP negeri akan dilakukan secara penuh melalui sistem digital ataupun online. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan seluruh proses pendaftaran SMP negeri tahun ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan SPMB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 Tahun 2026. Menurut Zul Afni, tahapan sosialisasi SPMB sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2026. Sementara peluncuran resmi SPMB Kota Jambi akan dilakukan pada 12 Juni 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan pendaftaran secara online akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026. Dinas Pendidikan berharap sistem digital dapat menciptakan proses menerima murid baru yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pendaftaran SPMB menjelang ataupun jenjang SMP negeri di Kota Jambi dibuka untuk 4 jalur, yaitu jalur domisili dengan kuota 40% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Berbeda di tahun sebelumnya, di mana calon siswa hanya bisa memilih satu sekolah saja pada pendaftaran tahun ini, calon siswa bisa memilih dua sekolah. Kati-kati dila kabar hari Iko, SPMB SMP Kota Jambi dibuka 22 Juni pendaftaran 100% online. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Jambi Siang Iko.
1: Ganti-ganti kita lewatkan lagu religi karena nanti di pukul 12.08 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika-tika kembali lagi di 99,3 perempat R di Jambi ya. Kali ini ketika-tika BMKG mengkonfirmasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 menggencam kawasan Maluku Barat Daya. Tepatnya pada hari ini 7 Juni 2026, gempa bumi yang nyaris berkekuatan magnitudo 6 itu terjadi sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. BMKG mengungkapkan bahwa gempa bumi magnitudo 5,3 itu dipastikannya tidak berpotensi terjadi tsunami, mengingat gempa itu terjadi di timur laut Maluku Barat Daya. BMKG menjelaskan ketika-ketika getaran terasa hingga ke sejumlah titik di sekitar epicentrum, namun hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Diketahui wilayah Maluku Barat Daya memang berada di zona seismik aktif, di mana lempeng Indonesia-Australia bertumpukan dengan lempengan Pasifik. Gempa-gempa berkekuatan menengah seperti ini terjadi akibat aktivitas subduksi di kedalaman yang cukup dalam, sehingga energi tidak sepenuhnya sampai ke permukaan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak terverifikasi. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah tersebut melalui jaringan sensor yang tersebar di seluruh Nusantara. Hingga berita ini disiarkan, ketika-ketika belum ada laporan resmi dari pemerintah daerah mengenai dampak fisik gempa. Pemantauan terus dilakukan secara real-time untuk memastikan keamanan warga dan kesiapsiagaan respon darurat. Itulah informasi di siang hari ini, ketika-ketika sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.
2: Hoi, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
2: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
2: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
0: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

0: Di, kamu tahu tidak berapa banyak mobil yang ada di kota ini?
1: Mana aku tahu. Jumlah mobil di Provinsi Jambi ini banyak sekali.
0: Tapi kan kau pernah lihat mobil macet?
1: Iya, betul. Di lampu merah banyak sekali yang macet dan tidak bisa belok ke kiri.
0: Dan belok kanan?
1: Iya, betul.
0: Coba kamu bayangkan, bagaimana kota ini mau bersih dengan sampah? Setiap mobil kulihat buang sampah lewat pintu mobil. Mengapa mereka tidak menyadari hal yang seperti itu? Ini sepele nampaknya. Tapi ingat, bisa membuat banjir negeri ini.
1: Betul sekali. Buang sampah sembarangan itu ada hukumnya. Dan juga ada sediakan oleh pemerintah tempat sampah di pinggir jalan.
0: Maksudmu pemerintah sudah menyiapkan tong-tong sampah?
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Kau sudah pintar sekarang. Nah, coba kau bayangkan ya. Buang sampah itu bukannya kertas saja yang kita lihat. Tuh, banyak dibuang botol-botol minuman, kotak kue, dan lain-lain. Tanpa merasa bersalah, mereka buang di mana saja. Mana ya hati nurani mereka? Mobil mewah, tapi tidak mau buang sampah di tempat yang sudah disiapkan, katamu tadi kan? Nah, terjadi banjir nanti, baru ribut. Kalau buang sampah sembarangan, masa bodoh. Walaupun orang lain melihat, kesel. Kita yang sadar akan nilai kebersihan, mari kita buang sampah pada tempatnya. Masalah sampah adalah masalah kita juga. Radio Republik Indonesia, Pro 4.
2: Suara Budaya Nusantara.

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di jam di siang Iko kali ini di formasi pukul 13.01 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Kak Tikanti dan tentunya hadir informasi di ruang dengar Kak Tikanti. Kali ini kita melipir ya mengenai kuliner. Nah, siang-siang seperti ini kita akan bahas mengenai kuliner yaitu sayur lodeh. Nah, ketika nanti sayur lodeh ini menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang masih banyak digemari pada masyarakat. Tentunya perpaduan berbagai sayuran segar seperti jagung, kacang panjang, terong, dan labu siam dalam kuah santan gurih ini menciptakan cita rasa lezat dan juga menggugah selera. Tentunya Kati-kati, selain rasanya yang nikmat, sayur lodeh ini juga mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Aneka sayur yang digunakan menjadi sumber vitamin, mineral, dan juga serat mendukung pola makan sehat bagi keluarga. Proses pembuatannya sederhana menjadikan sayur lodeh ini sebagai menu andalan di banyak rumah tangga. Dan tentunya hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat dan lauk pendamping lainnya, sehingga cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam. Ya, hingga kini ganti-ganti sayur lodeh ini tetap menjadi bagian dari kekayaan kuliner khas Nusantara yang harus terus dilestarikan. Karena tentunya cita rasa yang khas dan juga bahan-bahan yang mudah diperoleh ini menjadikan masakan ini tetap diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan itulah informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, ganti-ganti kali ini pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk menghadapi potensi peningkatan titik api selama musim kemarau 2026. Penambahan jumlah posko ini menjadi bagian upaya dari memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respon di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan dan juga hutan. Tentunya ganti-ganti Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan jumlah posko yang disiapkan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika pada 2025 terdapat 62 posko, maka pada tahun ini 2026 jumlahnya bertambah menjadi 81 posko yang tersebar di 8 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori rawan karhutla. Tentunya ganti-ganti posko-posko tersebut akan diisi oleh personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta melibatkan masyarakat peduli api dan unsur perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan langkah pencegahan dan penanggulan karhutla dapat berjalan lebih efektif. Tentunya ganti-ganti selain menyiapkan posko darat, BPBD Provinsi Jambi juga akan segera mengaktifkan posko udara dan posko darat terpadu setelah pelaksanaan apel siaga karhutla yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026.

Ya, ganti-ganti beralih ke informasi-informasi lainnya. Kali ini Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa Pekan Jambu Indonesia ini bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jambu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jambu. Menurutnya ganti-ganti, jambu ini merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus disosialisasikan. Dan ia menegaskan bahwa kekayaan tersebut harus terus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ikrar mengatakan bahwa BPOM menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama inilah dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Ya, sementara itu ganti-ganti Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia Joni Yuwono mengatakan bahwa pihaknya mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar oleh BPOM. Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar herbal dunia berada di wilayah nasional. Tentunya ganti-ganti ia juga mengatakan bahwa kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku tapi juga budaya sehat, budaya jamu, dan menurutnya telah lama memanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat. Nah, tentunya ganti-ganti kemajuan pengembangan jamu ini memerlukan kolaborasi dan sinergi antar akademisi, pelaku usaha, serta pemerintah. Sebagai akademisi, ia mengaku terus mendorong program tersebut melalui pengembangan riset herbal yang telah memperoleh berbagai hak paten. Dan tentunya itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Hồi con họ vừa dòng lại là cô đó. Họ vừa đợi nhiều.
1: Apa kamu kau nak aku lah?
2: Maka ya berbini lah lo.
1: Kapan aku nak berbini? Bisa biar aku berbini. Apa kamu sibuk?
2: Ya, kami tunggu minggu depan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, maka kenangnya.
1: Jangankan nak minggu depan. Sore, kau bisa kalau lagi ada hujan, aku bisa biar berbini.
2: Oke.
1: Oke, tunggulah.
3: Apa halnya, Ham? Dari tadi mak dengar ribut-ribut di siko kamu kok. Awak gadis dengan bujang.
1: Budak kok, Ham, mak. Sibuk ni yang nyuruh aku berbini.
3: Sengken deh, hari itu mak nyebut dah, berbini lah Ham, mau biar ada dewean. Kau anak aja enak, kau aduh, man kau nak. Ambil, siko.
1: Pengen aku dak, mak, eh.
4: Tak mahamun, kami dak nawa, eh.
3: Kaning, di kau, tina dusun kau katik nak dengan kau. Pening, Ham, mak nganu kau. Mak pergilah ke umur. Pening,
1: mak. Nasib, nasib, memang, eh, jangkulah kena tinggal dusun kau. Detik yang nak dengan aku dah, eh.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kota Jambi perkuat pencegahan stunting melalui program Gentala. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kota Jambi, Nadia, memperkuat upaya pencegahan stunting melalui peluncuran program Gerakan Edukasi, Nutrisi, Tumbuh Kembang, dan Literasi Anak atau Gentala Kota Jambi Bahagia. Program tersebut diluncurkan di Taman Kongko Kota Baru Kota Jambi sebagai bagian dari komitmen daerah dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju generasi emas 2045. Kegiatan ini mengusung tema bersama Gentala Kota Jambi Bahagia. Ia mewujudkan anak Jambi yang cerdas, sehat, literasi, berkarakter, dan bebas stunting. Nadia mengatakan bahwa program Gentala dirancang untuk memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi, tumbuh kembang, literasi, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka stunting di Kota Jambi. Menurutnya, keberhasilan upaya pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Program Gentala melibatkan Pokja, Bunda PAUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan, serta berbagai dinas terkait setempat. Kegiatan itu juga menghadirkan berbagai aktivitas yang mendukung tumbuh kembang anak seperti penguatan literasi melalui mendongeng dan juga bercerita. Pemeriksaan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan orang tua, serta edukasi pola asuh dalam pencegahan stunting. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, Kota Jambi perkuat pencegahan stunting melalui program Gentala. Ganti-ganti dapat mengunjungi rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

Ya, ketika-tika kembali lagi di 99,4 RR Jambi. Kali ini komunitas horor asal Jepang Anya Obake membuat tantangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Pengumuman ini mereka sampaikan melalui akun X resmi miliknya @onabake. Nah, tentunya Kanti, tantangan uji nyali ini akan dimulai pada 8 hingga 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta yang 20 tahun ke atas bisa mengikuti acara ini. Ganti-ganti selama mengikuti tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, pada jam yang telah ditentukan, peserta yang diharuskan membakar dupa yang telah disiapkan. Jika bel rumah berbunyi atau ada panggilan dari luar, dilarang keras untuk keluar. Tentunya ganti-ganti pendaftaran dibuka melalui alamat email anye313@gmail.com dan ditutup pada 7 Juni 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Yang perlu diketahui dari tantangan ini adalah berbahaya dan tanpa asuransi. Artinya, ganti-ganti jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta dinyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat. Ganti-ganti lowongan pekerjaan yang tidak biasa ini tentunya menarik perhatian warganet dan menjadi bahasan diskusi panjang di X ataupun Twitter. Tentunya akun X ataupun Twitter @jellypasta ini memperingatkan warganet untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja organisasi tersebut. Menurutnya ganti-ganti sudah ada laporan mereka bahwa mereka ini menipu. Ini udah ada catatan komunitasnya tapi belum naik ke publik. Juga sudah ada laporan kalau mereka itu penipuan. Akun X @ena_mite ini memperingatkan warganet lain untuk tidak mudah percaya dengan penawaran dari organisasi tersebut, yaitu Anya. Hal itu disampaikan usai Anya membuka lowongan kerja paruh waktu untuk uji coba menginap di rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Nah, ganti-ganti hati-hati kalau bermain media sosial, barangkali ya yang kita lihat informasinya itu adalah hoax. Dan itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
2: Aduh, bang, baru kemarin beli voucher, cepat nian habisnya.
1: Ay, dek, pelit nian.
2: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga, masa gak dijual juga?
1: Iko bukan judi, cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
2: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
3: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih tentunya di siang hari ini hadir informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Kali ini melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini menyebabkan pendapatan perusahaan otobus pariwisata turun hingga 50%. Menurut Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subaraja, ini menurunnya pendapatan disebabkan berkurangnya permintaan sewa bus dan akhirnya harga suku cadang dan naiknya harga suku cadang ini, Kanti-Kanti. Tentunya jika ada permintaan sewa bus pariwisata otomatis tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena kondisi kendaraan yang belum bisa diperbaiki akibat naiknya suku cadang dan keperluan kendaraan lainnya. Tentunya Kanti-Kanti, oli mesin terutama yang diimpor mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 30-50% drum. Sementara itu, Herdis mengatakan bahwa harga ban mengalami kenaikan sekitar 10-20%. Perusahaan otobus ini sebutannya Kanti-Kanti telah mengambil berbagai langkah akibat tekanan terhadap operasional tersebut, contohnya membuat sistem shift untuk driver sesuai dengan ketersediaan jumlah kendaraan. Ya, itulah informasi di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti menutup perjumpaan kita. Rupiah melemah, pendapatan perusahaan otobus tercatat turun 50%. Dan tentunya Kanti-Kanti di siang hari ini saya Vina pamit undur suara dan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya di siang hari ini. Ya, melihat cuaca hujan, saya sepertinya mau tarik selimut lagi nih. Pergantian penyiaran lagi ya Kanti-Kanti. Dan itulah informasi di siang hari ini. Terima kasih Kanti-Kanti telah bersama kami di Perempat RRI Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.

0: apresiasi budaya kita.
1: Bagi orang Rimba, kain mempunyai nilai penting bagi masyarakatnya, di mana ada dua makna dan fungsi kain dalam kehidupan masyarakat orang Rimba, yakni sebagai fungsional praktikal dan secara kultur sosial. Bila secara fungsional praktikal, maka makna kain tersebut dilihat dari fungsinya, yakni untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca, bahkan bahaya lainnya. Sedangkan makna kain secara kultur sosial adalah bahwa pemakaian kain bagi orang Rimba adalah untuk kepentingan dan kelangsungan budaya mereka. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pandangan miris yang mereka terima dari masyarakat sekitar saat ini, mereka sudah banyak yang mengenakan celana dan baju. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan Rimba, mereka tetap menggunakan cawat.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti. Tentu kita masih bersama di Perempat FM 8, maksud kami di 99,2 MHz di Jambi siang, maksud kami di Jambi sore, Iko ganti-ganti. Dan juga di Prodangdut dan Gutan Yu, tentunya di 0811670799 20.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Yuk.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa nih?
1: Darinya Ayang.
0: Ayang siapa? Memang namanya Ayang?
1: Ya.
0: Oh, gitu. Gimana di sana? Mbak Ayang?
1: Di depan Polda.
0: Oh, di depan Polda. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Terminator.
0: Terminator.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk semuanya aja ya, Mas ya.
0: Yup.
1: Terima kasih, Mas. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dicari dulu ya lagunya ya. Oke, di 08116707 8850. Di kebersamaan kita pada sore hari ini.

0: Ya, di 08 1167 07 9920. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali.
0: Yuk. Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan si Hari Kampar. Ini dengan Bang Anur ya?
0: Iya, dengan Anur di sini.
1: Kabar Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Vina juga kayak mana kabarnya?
1: Kabar baik juga lah Bang Anur. Cuacanya mendung sini Bang.
0: Oh, mendung sana ya? Habis hujan enggak?
1: Enggak hujan, mendung aja. Tapi di Pekanbaru hujan.
0: Hujan. Kalau di sini tadi di kawasan kantor tadi sempat hujan tadi.
1: Oh, gitu.
0: Cuman enggak lama, bentar. Alhamdulillah. Iya. Oke, Mbak Vina, lagu kita apa nih?
1: Lagunya FTC Mantra Cinta ya, Bang.
0: Hah? Apa?
1: FTC Mantra Cinta.
0: Aduh, suaranya kecil. Apa tadi?
1: LVT Mantra Cinta.
0: LVT?
1: Ya, LVT Mantra Cinta dari Bella Austin.
0: Oke, Mantra Cinta. Ngapa dak mantra ya. Mantra duit be?
1: Anturannya seperti itu ya.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Bella Austin.
0: Bella Austin, ya, oke. Oke, dicari dulu Mbak Vina.
1: Apa Thailand itu Bang lagunya?
0: Oke. Dicari dulu ya.
1: Amin. Tadi berkantoran siapa ya?
0: Tadi Mbak Ayang di Polda.
1: Saya salam kenal. Buat siapa ya? Semua Bang.
0: Oke, lagunya date nih, Mbak.
1: Enggak dapat ya, Bang?
0: Iya.
1: Udah diganti aja Bang.
0: Lalu
1: dari Ratu COD.
0: Hah? Ratu COD. Ratu COD.
1: Ya, di TikTok viral 2000
0: dan Ratu COD, dicari dulu ya. Kita cari dulu. Mudah-mudahan ada. Ratu COD. Dati juga.
1: Kemarin itu aja Bang, kita bikin romantis dari Malaagata.
0: Kita bikin romantis?
1: Ya, dari Malaagata.
0: Oke.
1: Ya, kemarin kan dari pengadik besar. Ya, dan salamnya buat semuanya aja ya Bang ya.
0: Yup.
1: Kecuali tidak mengurangi rasa omong, persahabatan, kompak selalu. Spesial buat Neneng Enyor yang lagi bersihkan sampai tuntas hewannya buat keluarga tersayang.
0: Yup.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Kampar yang sudah bergabung tentunya pada siang, Mas Gemi pada sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lagi ngapain ini? Hah?
2: Nunggu kontra dangdut.
0: Ditunggu nian.
2: Iya. Ya hobi mah.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih, Bang? Halo?
2: Cinta tak bertuan.
0: Cinta
2: tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Oke. Dicari dulu ini salam-salamnya.
2: Ya, salamnya buat Mas Anur, Bang Sehat Lagu. Terusnya buat Mbak Ina tadi ya, yang dari Riau. Buat Mama Kembar, buat Kang Guardiansa. Terus buat Mbak Anita yang ada di Pengutoman. Terus buat Mbak Ayang tadi, buat Bunda Aja Sumarno, pertama Elo, buat apa nih, Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, Bang Alimin, Salman, dia pernamanya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, mudah-mudahan tetap sehat Mbak Wati ya. Terus buat ini buat Bunda Ude Vila, Bunda Celia, buat Mbak Karatihansi, buat Mbak Ajeng, buat pemenangnya, buat Rusli, buat Arti, buat semuanya tanpa kecuali kan. Oh, buat Pak Pero lupa pula.
0: Hampir kelupaan.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Buat semuanya tanpa kecuali kan. Mudah-mudahan semua sehat. Jaga kesehatannya masing-masing. Iya. Terima kasih Mas.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di Prodang. Dan juga ketika nanti kita masih bersama di Pro 49,2 MHz.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentak Kudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentak Kudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

0: terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
2: Perempat RRI Jambi. Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Jambi Petang Iko.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

dan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, selamat sore ketiga nanti, tentu kita masih bersama ya di 99,2 MHz di Pro Dangdut 08116707 8850. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Yuk. Atok mana nih?
1: Atok Bijan, Morus Bapo.
0: Morus Bapo. Sano, hujan gak tadi Atok?
1: Hujan juga lah dikit.
0: Dikit-dikit bentar ya tadi hujannya.
1: Bentarnya, tanah basah tidak.
0: Jadilah. untuk dingin-dingin.
1: Ayo untuk dingin-dingin lah.
0: Gimana kabarnya tuh?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dompet sehat gak dompet?
1: Dompetnya?
0: Yo.
1: Agak sakit.
0: Oh, agak sakit. Baru tanggal berapa nih tuh? Cepatnya sakitnya.
1: Iyalah. Banyak yang dipakai.
0: Oh, gitu. Itu iya, lagu kita ini apa?
1: Ah, lagu apa?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Kulupa Dengan Ikhlas.
0: Hah?
1: Kulupa Dengan Ikhlas.
0: Kulupakan Dengan Ikhlas?
1: Lepas Dengan Ikhlas.
0: Oh, lepas.
1: Dari Lesti.
0: Oke. Cari dulu tuh ya.
1: Yo, salam-salam juga ya. Ya, salam buat yang tugas, selamat tugas deh. Semoga selalu sehat dan ceria selalu ya. Terus juga buatnya Wak Udin, buatnya Mbak Peru juga ya. Buat Mbak Ika, buatnya Mang Ajung, Bang Alimin, Bunda Nadia juga. Terus juga buatnya Bang Ijal Angso Duo, Eman, Mbak. Terus bawa cupan juga, Pak Tina Telana ya, buatnya Amar Baskum, kita Deko, juga buatnya siapa lagi?
0: Siapa
1: buatnya
0: lagi?
1: Kita Mas, buatnya siapa? Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Buatnya Budi Sila, Kak Ted, juga buatnya Kadir Cek juga ya. Pokoknya buat semuanya lah ya, semua pen radio perempat.
0: Yo.
1: Kompak aja semuanya, semoga tuh dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Atuk Ijan yo di Mor Jambing sudah bergabung. Tentunya pada sore hari iko ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Yo, Pro Dangdut.
2: Apa kabar Bang Muhammad Anur Adrianta?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, baik juga, sehat.
0: Baik, saya juga yo. Alhamdulillah. Lagi ngapain?
2: Senang.
0: Apa?
2: Hujan dah tadi.
0: Hujan, tapi bentar hujan ya.
2: Tapi sebentar, jangan.
0: Iya, bentar juga.
2: Sekitar 20 menitan ya gitu. Sekarang panas kembali lagi.
0: Iya, betul.
2: Lagunya nih Bang Muhammad Anur ya.
0: Lagunya apa?
2: Tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu.
2: Iya, dari Indi Gunawan.
0: Oke, dicari dulu sambil salamnya.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anur Hatiansa, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua pen Pro 4 nanti diwakili dengan Bang Alimin Nadia Purnamanya ya, atau Rudi Sengeti Ramlan di Tunas Modo juga ya. Ada Ika Rizyanti, Mbak Ita, Anita di Sungai Tauman. Ada juga siapa ya, Kadir CS ya. Untuk semua lah tempat terkecuali dari A sampai Z. Untuknya Tiro juga ya. Untuknya Bang Maman Anur Apriansa, selamat sore.
0: Dati lagunya
2: ada ya.
0: Dati. Tetap
2: ya, ada ya.
0: Iya, tetap menunggunya ada dari AB3.
2: Iyalah, tetap menunggu ya.
0: Yo.
2: Ya, untuknya Bang Muhammad Anur, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf tentunya pada sore hari ini ya. Di 08 0116 1607 9920 tentunya ganti ganti untuk ganti bergabung di Pro Dangdut di Jambi Petang Ika. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Halo Sunian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesunian bunda.
3: Sudah baru keluar dari rumah sakit Arno semalam.
0: Iyo iyo. Kayak mana?
3: 4 hari opname di rumah sakit.
0: Sakit apa bunda?
3: Tensi darah bunda tingginya
0: naik.
3: Nur.
0: Aduh.
3: Kita naik tinggi Nur.
0: Ya.
3: 4 hari di rumah sakit, no, bosan juga rumah sakit.
0: Tapi sekarang udah agak mendingan ya bunda ya.
3: Ya sudah beresnya seluruh istirahat total ini di rumah, tak boleh kemana-mana dulu.
0: Ah tuh bunda, jangan kemana-mana dulu.
3: Istinya. Bunda kemana-mana kan cuma ke pasar bantu ayah jualan.
0: Ya kadang bunda kan hobi banyak gerak tuh.
3: Ya kalau banyak gerak saya badan bunda malah sakit-sakit.
0: Iya sih. Cuman dibatasi juga bunda.
3: Iya lah. Pak Ulanu re, hidup jam 10, jam 11, hidup setengah 3 lah melek.
0: Nah itu. Kadang-kadang.
3: Kan nak jualan, nak pasar, beli bahan-bahan untuk bikin tekuan.
0: Mandi atur lah sekarang bunda.
3: Sekarang ayah bela yang ke pasar bunda tuh nak di rumah be. Tinggal nada be bunda.
0: Okay.
3: Anu ragu bunda bukan hidangan. Bukan hidangan.
0: Bukan hidangan dari siapa tuh nyanyinya? Ya,
3: aku bukan hidangan tuh nyanyi siapa ya? Tak bunda lupa nomor.
0: Siapa? Aku bukan hidangan. Iya. Cari dulu bunda ya.
3: Iya. Salam bunda dari wakilnya sama Atuk Kijan tadi. Terus sama siapa lagi dari sama si Rus data sama siapa tadi juga. Sama Bang Hamid ikut semua banner ya.
0: Oke.
3: Ini bunda jangan segangan tembok Nur. Makasih Nur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada sore hari ini.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
0: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ya, selamat sore ganti-ganti di Prodangdo, tentunya di 08116707920. Halo Prodangdo.
1: Dangdut kan ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Mas Ano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vero, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak sana tadi?
1: Ya.
0: Hujan enggak tadi di sana?
1: Ya, tadi hujan.
0: Hujan ya. Bentar, lama.
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Ya, kan malah kita kan, Mas.
0: Iya, sini bentar hujannya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, lagu kita apa?
1: Lagunya Sejengkal Tanah.
0: Dari siapa tuh?
1: Devinta.
0: Sejengkal Tanah.
1: Iya.
0: Siapa salam tadi?
1: Mas, ya.
0: Siapa tadi?
1: Devinta.
0: Devinta ya, Sejengkal ya. Tanah. Jadi cari dulu ya.
1: Salamnya buat Datuk Kijan tadi sama sore. Buat Mang Acung, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Rudi, buat Mbak Ayang tadi, buat Pina Kampar, Ajang, Bude Sila juga, buat Bang Andi Satra, buat Bang Amra Yusuf, Bang Andi Muksin, Amar, buat Bang Armi, Bang Kadija S, Andika, buat Cik Rusli, Cik Semar, Bang Bujang, Bang Alimin, Mbak Nenda Purnama, Bang Juli. Ada lagunya, Mas?
0: Dari Ravina, Devina?
1: Iya, Devinta.
0: Dado, Devinta, yang adonya Ravina.
1: Oh ya udahlah itu. Gak apa-apa lah.
0: Oke, baik.
1: Buat Mas pulangnya tadi, Mas, ya. Lagunya ditunggu, Mas Anor.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vero yang sudah bergabung di Prodangdut kita di Jambi Petang Iko. Halo Prodangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Halo Bang Andi Muksin.
2: Iya, betul.
0: Betul. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik, sebaliknya gimana juga kabarnya, Nor?
0: Alhamdulillah, baik, saya juga tentunya.
2: Alhamdulillah, itu yang paling nikmat kepada kita, pada saya semua, Bang Nor.
0: Betul sekali.
2: Karena apalagi tadi sudah diturunin hujan sedikit, agak-agak dingin tadi.
0: Nah, betulnya, Ando. Sini agak

0: Agak dingin tadi.
1: Iya. Sekarang panas lagi.
0: Iya, panas lagi sekarang ini. Enggak apa-apa lah.
1: Iya, sudah ada juga sedikit kan ya.
0: Mm-mm.
1: Yang penting kita syukuri yang ada.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Lagunya Anwar.
0: Lagunya apa tuh, Bang?
1: Lagunya dari Alisa, judulnya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, Alisa ya?
1: Wah.
0: Lisa nah penyanyinya.
1: Alisa.
0: Iya. Alisa, Benalu Cinta. Dicari dulu ya. Sampaikan salam ya.
1: Ya. Salamnya untuk semuanya saja yang baik tuh yang sudah masuk, yang pertama terusnya nanti yang terakhir aku sapa semua ya Dek apa Anwar ya. Buahnya Anwar selamat bertugas.
0: Oke, okay. Lagunya ini adanya dari Mansur sama Asep Irama.
1: Mansur biasanya ada Alisa di situ.
0: Enggak, kan dicari dulu saya bilang tadi.
1: Iya.
0: Hah?
1: Ah iya, kalau enggak ada dari anu aja Ice, Ice terkenal judulnya Janji.
0: Ice Janji.
1: Iya.
0: Ice Janji, Ice. Ice. Oke, bentar ya, Bang ya. Ica Tresnawati ya.
1: Iya, iya.
0: Itu lagunya lagi-lagi janji.
1: Apa?
0: Lagi-lagi janji.
1: Ah iya.
0: Kurang.
1: Oke ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang seperti tadi. Aduh, Bang Nimuksin ya. Sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Yuk.
2: Apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah baik.
2: Lama udah bersuho di udara kok.
0: Iyo, mano be?
2: Iyo, lama malam lah sibuk.
0: Gitu. Biasalah, dak namanya kegiatan. Hah? Yo biasalah namanya kegiatan.
2: Yo lagunya Nur.
0: Ma lagunya apa?
2: Terharu.
0: Terharu. Dari siapa tuh?
2: Dari Indah Sundari jadi.
0: Terharu Indah Sundari yo. Cari deh lo ini, Cik.
2: Salamnya. Buat Tero tadi selamat siang, moga sehat selalu. Buat Amar Kalan, buat Kusmar, sudah itu buat Ahmad di Salam Banjar, oh terus Anita di Sama Coman, Gina Kampar, Mama Kembar, buat Ija Amirul, Rudi dan Sakti, buat Amran Pinamudo. Buat semua ngalah Nur, raina hujan sampai Nur.
0: Oh, sana baru na hujan.
2: Baru na hujan nih, tam tum.
0: Bang, lagunya Dati nih, Ci.
2: Dati.
0: Ti.
2: Oh, Dati. Kalau Dati lagu dari Imam deh.
0: Imam.
2: Jaga mulutmu.
0: Jaga mulutmu. Jaga mulutmu dari Imam S. Arifin.
2: Ada kan?
0: Sabar.
2: Ada ya?
0: Sabar.
2: Iya Nur, buat tahu ibu, terima kasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang apa Ci Rosli tadi yo yang sudah bergabung tentunya di Jambi petang iko.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Jambi.

0: Ketika kita masih bersama ya tentunya di Jambi Petang Iko di Prodangdut di 08116707888 masuk kami 9920. Ya di sesi terakhir kita ganti-ganti di 08116707909020 tapi kita hanya terima salam dan juga dado terima lagu lagi untuk request lagu. Halo.
1: Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
1: Ya betul.
0: Ayah make nomor ini.
1: Yo. Biasalah.
0: Gimana kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Habis balik ayo.
1: Ya, aku tengah hari balik jualan
0: ini. Oh, tengah hari, kan baru balik. Hujan enggak tadi? Pas balik tadi?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Ayo lagu kita ngikut nih.
1: Ayo enggak pula ikut dia lah.
0: Oke, salam-salam yo.
1: Salam-salam bela yo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Aiman ya sudah bergabung tentunya di Prodangdut ya di edisi hari ini 7 Juni 2026. Baik, ganti-ganti dimanapun ketika di berada sudah di kebersamaan kita tentunya pada Jambi Petang Iko dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

Sore ganti-ganti, tentunya gitu di kabar Hariko di mana PMK Merangin percepat persiapan lahan sekolah rakyat. Ganti-ganti pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi melakukan percepatan persiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat atau SR di daerah tersebut. Langkah itu ditempuh terkait Bupati Merangin Muhammad Syukur telah merencanakan pertemuan dengan Menteri Sosial atau Mensos RI yang diagendakan berlangsung pekan depan. Ganti-ganti dalam arahannya, Syukur menginstruksikan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk segera menyelesaikan berbagai kendala dan kebutuhan teknis di lapangan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin Abdul Lazik menjelaskan untuk mendukung terwujudnya pembangunan sekolah rakyat, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar. Lahan itu merupakan hasil pemecahan dari luas awal sebesar 12 hektar. Kondisinya saat ini telah dinyatakan siap untuk tahap lanjutan. Menurut Lazik, fokus utama saat ini memastikan kesiapan akses menuju lokasi serta pembersihan area pembangunan agar tahapan konstruksi dapat segera dimulai oleh pemerintah pusat. Pihaknya menargetkan pekerjaan pembukaan akses dapat dituntaskan paling lama 20 Juni 2026 mendatang dan juga pemerintah daerah berharap proyek strategis tersebut dapat segera terrealisasi agar dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Merangin. Ganti-ganti satu informasi tentunya untuk ganti-ganti di kabar Hariko dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Ya, selamat sore di Jambi Petang Iko, tentunya ganti-ganti di edisi hari Iko, yaitu 7 Juni 2026. Ganti-ganti satu informasi, di mana Kepala BPOM sebut potensi ekonomi jamu capai 350 triliun rupiah setahun. Ganti-ganti Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Di mana Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi fun run dan juga fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas. Jamu juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya di laman rri.co.id.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Edika persamaan kita di Jambi Petang Iko akan diganti kembali satu informasi di mana ribuan warga binaan lapas kelas 2A Jambi dipindahkan ke lokasi baru. Ganti lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Jambi resmi melaksanakan pemindahan operasional dari gedung lama menuju gedung baru yang berlokasi di Kabupaten Muara Jambi Sabtu Juni 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu proses pemindahan warga binaan terbesar di lingkungan permasyarakatan wilayah Jambi. Dengan total 1.555 warga binaan permasyarakatan yang dipindahkan ke lokasi baru. Di mana pemindahan dilaksanakan secara bertahap dengan perencanaan yang matang dan pengawasan berlapis guna memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Ya, seluruh warga binaan dipindahkan menggunakan pengawalan ketat petugas permasyarakatan yang didukung oleh unsur pengamanan eksternal. Kegiatan strategis ini mendapatkan perhatian langsung dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Pengawalan dilakukan oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen atau Dirpamintel, Tatan Dirsan Atmaja yang hadir untuk memastikan proses pemindahan berjalan sesuai prosedur keamanan dan mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Selain itu, pengamanan diperkuat oleh 12 personel TNI dan 24 personel Brimob Polda Jambi yang bersiaga selama proses pemindahan berlangsung. Ketika kegiatan juga dikawal langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Irwan Rahmat Gumilar bersama jajaran serta Kepala Lapas Kelas 2 Jambi dan juga Syaroni Ali beserta seluruh pegawai. Dukungan turut diberikan oleh unit pelaksana teknis permasyarakatan se-Jambi yang diperbantukan untuk membantu kelancaran kegiatan. Ketika nanti tentunya untuk kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: tanya, Mbak.
1: Seduh ngopi, Pak.
2: Iya. Jambu manis ya, kan, Pak?
1: Tahu kan?
2: Iya.
1: Mana jambu?
2: Iya, Pak. Dulu, Pak, ya.
3: Si jambu. Lu
4: kecil. Lu kasih tuh, kayak Reza.
1: Hah? Kamu nyapu-nyapu, gak aja lu kayak gitu. Kamu sering yang kita kare, kok. Kok, ini mau kira, kok.
5: Selesai bang, ah? Selesai
6: dong. Selesai.
5: Pening wala. Apa lagu gitu bang, ah?
6: Selamat mentuo. Gilo.
5: Siapa jadi mentuo?
6: Ah. Awak je.
5: Awak jadi apa kau?
2: Ingat.
5: Awak jadi atas sanip.
6: Ah, kau. Tukang sapu.
5: Jal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
6: Lalang itu,
5: terus raw. Kapan terus raw,
6: kabur. Jangan lupa, di subscribe.
7: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi

0: sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
1: Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Jambi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
3: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
2: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

Ya, selamat sore kanti-kanti. Satu informasi, di mana OJK jatuhkan sanksi kepada 94 pelaku industri keuangan non-bank pada, maksud kami non-bank, pada Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawalan PVML OJK Gusma mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal ventura. Sanksi administratif turut dikenakan kepada 19 penyelenggara. Di penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan. Akan diganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Dengar kaum muslimin dan maksud kami ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat dimanapun ganti-ganti berada. Dari studi kami ucapkan selama menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ibrahim ayat 41.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Satu informasi di mana jamaah haji Indonesia memadati pasar Kakiyah jelang kepulangan. Jamaah haji Indonesia mulai memadati pasar Kakiyah di Mekah. Mereka berburu oleh-oleh menjelang kepulangan ke tanah air. Kawasan ini sangat ramai oleh pembeli dari berbagai negara. Banyak jamaah menjuluki tempat tersebut sebagai Tanah Abang Mekah. Tim Media Center Haji memantau kepadatan ini pada Sabtu 6 Juni 2026. Lokasi pasar berada di kawasan Al-Sokiyah Mekah, jaraknya sekitar 8 km dari Masjidil Haram. Pasar 3 lantai ini menampung lebih dari 200 toko, lorong-lorong pertokoan terlihat padat oleh barang dagangan. Ganti-ganti tentunya untuk ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

Ya, selamat malam ganti-ganti di kabar hari Iqoh, di mana kloter pertama jamaah haji Jambi dijadwalkan pulang ke tanah air pada 16 Juni. Tidak lama lagi jamaah haji asal provinsi Jambi akan kembali ke tanah air, namun kepulangan mereka tidak langsung seluruhnya melainkan secara bertahap. Jamaah haji Jambi yang dijadwalkan tiba di tanah air terlebih dahulu berasal dari kota Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter BTH13. Hal tersebut disampaikannya oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Provinsi Jambi, Amrul Syah, kepada saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu 7 Juni 2026. Yang mengatakan bahwa jadwal kepulangan jamaah haji asal Provinsi Jambi ini yang pertama berasal dari kota Jambi pada Selasa 16 Juni 2026. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jambi tetap menghimbau kepada seluruh jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan hingga kembali ke tanah air. Untuk diketahui, jamaah haji kloter BTH13 berjumlah 445 orang dan petugas haji yang semuanya berasal dari kota Jambi dengan jumlah jamaah lanjut usia atau lansia sebanyak 93 orang. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Itsan Marsa, mengatakan memasuki fase kepulangan jamaah perlu memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan dan barang bawaan agar proses kepulangan berjalan lancar. Kehilangan paspor dapat menghambat proses kepulangan dan memerlukan penanganan administratif tambahan. Juga diganti satu informasi tentunya di kabar hari Iko. Dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Ganti-ganti gempa magnitudo 2,3 landa Jayapura, Papua. Gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua Minggu 7 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinator 2.28 lintas selatan dan 140.35 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 95 km timur laut, kedalamannya tercatat 28 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutannya masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ya, pendengar, satu informasi dari rri.co.id.
1: Maman Fandi Remix.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Pak! Bapak! Kenapa pohon itu ditebang, Pak?
2: Aduh, Bapak ini!
3: Ada apa, toh, Bu?
1: Bapak ini! Matikan dulu mesinnya itu! Nggak denger kan aku mau ngomong! Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
3: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
1: Bapak.
3: Kita harus waspada, Bu.
1: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Roposari.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
3: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
4: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama legenda berjudul Lubuk Bujang Gadis. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Agus Rial Rani. Pendengar, inilah Lubuk Bujang Gadis.

0: Dahulu kala di hulu Batang Senamat, tepatnya di desa Senamat Ulu, hiduplah seorang lelaki yang cukup gagah dan bertubuh kekar. Ia digelari oleh masyarakat dengan nama Bujang Tuo. Gelar itu dilekatkan kepadanya karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun tak kunjung menikah. Orang tua Bujang Tuo sebenarnya sudah lama menyinggung soal pernikahan. Namun Bujang Tuo tidak begitu menanggapinya. Baginya jodoh ada di tangan sang pencipta. Karena sibuk bekerja, hal ini membuatnya tidak begitu terbebani dengan keinginan untuk menikah. Untuk kesekian kalinya, bertanyalah ibu Bujang Tuo kepadanya.
1: Oh, Jang, jangan aku sayang. Sikolah, Jang. Kapan kau nak nikah, nak? Sudah dah sabar mak kau dengan bapak ingin menimang cucu.
2: Sudahlah, Mak.
1: Apa macam tu, nak?
2: Jangan diributkan lagi, Mak. Biar Tuhan yang mengatur. Iyo. Bujang sebenarnya mau, Mak. Namun, tak mungkin jika tak punya rasa.
1: Memang benar apa yang kau katakan tu, Jang. Ui, nak. Tapi mak kau malu dengan orang kampung. Kau merasalah. Sakit rasanya telinga dan hati mama kau dengar mengunjing kau terus, nak.
2: Mak, sabar, Mak.
1: Aduh, nak. Oh, sabar apa lagi?
2: Doakanlah yang terbaik untuk anakmu ini, Mak. Sudah, Mak, sudah. Bujang mau jalan-jalan sebentar ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Okay. Yo, hati-hati yo, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat kepergian Bujang Tuo, terbersih perasaan iba di hati mama Bujang Tuo terhadap nasib anaknya itu. Mereka tahu bahwa Bujang Tuo lebih tertekan dengan sindiran penduduk kampung. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat berdoa agar Bujang Tuo segera mendapatkan jodoh dan menikah.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodoh anakku Bujang Tuo. Jangan namanya lah Bujang Tuo, tapi jodoh jauh. Ibu, hati hamba ya Allah melihat nasibnya.
0: Gundah hati Bujang Tuo memikirkan persoalan itu. Sebetulnya ia juga ingin untuk menikah. Namun ia tidak mau menikah dengan gadis yang tidak disukainya. Lalu ia menggunakan rakitnya dan mulai menyusuri Batang Senamat. Selama ini Batang Senamat merupakan tempat pelarian keluh kesahnya. Hamparan hutan dan bukit di kiri kanan seolah memberikan ketenangan. Ia seiring berlayar jauh untuk mengobati luka hatinya. Saat ini, kata hatinya, ingin pergi ke desa Senamat yang terletak di hilir Batang Senamat.

0: Dalam perjalanannya, Mujang Tuo sering bersenandung untuk menghibur diri. Ia begitu mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam yang begitu indah. Namun, ia juga sering berkeluh kesah kepada Tuhan karena belum kunjung diberikan jodoh.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodohku ya Allah. Kasihan mamak dan bapak selalu bersedih hati karena nasibku ini.
0: Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Jambi mendengar suara perempuan bernyanyi. Suara itu berasal dari bukit di sisi batang Senamat. Suara itu tidak terdengar lagi ketika ia ingin menghentikan rakitnya. Ingin rasanya Bujang Tuo pergi ke sana. Namun, ia juga takut kalau itu hanya perasaannya saja. Lama ia menunggu. Namun suara itu tidak terdengar juga. Akhirnya Bujang Tuo melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, ia masih penasaran dan terus memikirkan peristiwa itu.

0: Keesokan harinya, Bujang Tuo kembali melewati tempat itu. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Namun, lebih mirip suara tangisan.
1: Suara itu lagi, sepertinya dari arah bukit.
0: Ketika Bujang Tuo akan menghentikan rakitnya, suara itu kembali hilang. Bujang Tuo semakin penasaran. Namun ia masih belum berani untuk menaiki bukit tempat suara itu berasal. Ia takut jika suara itu adalah milik penunggu bukit.
1: Hah? Suara apa itu? Aku jadi semakin penasaran. Jangan-jangan itu suara penunggu bukit. Lebih baik aku melanjutkan perjalanan.
0: Bulu kuduk Bujang Tuo berdiri, dan dengan tergesa-gesa, ia kembali melanjutkan perjalanannya.

0: Keesokan harinya, ia kembali melewati bukit itu. Dan ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Dengan cepat, Bujang Tuo menepikan rakitnya. Dan menaiki bukit mencari sumber suara itu. Suara itu semakin jelas didengarnya. Perlahan Bujang Tuo mengintip dari balik daun-daun dan mencari tahu siapa gerangan yang sedang bernyanyi. Ia melihat seorang perempuan sedang menangis terseduh-seduh, duduk di atas batu. Ia yakin itu adalah seorang perempuan, karena tak jauh dari sana ada kebun dan sebuah rumah.
1: Permisi, maaf mengganggu. Siapakah gerangan dirimu?
2: Saya gadis. Siapakah gerangan dirimu?
1: Kenalkan, namaku Bujang. Orang-orang memanggilku Bujang Tuo. Mengapa dirimu bersedih?
2: Wahai Bujang, tak pantas rasanya berkeluh kesah dengan orang yang baru dikenal.
1: Maaf atas kelancanganku, wahai gadis.
2: Tidak apa-apa, wahai Bujang. Aku hanya canggung saja.
1: Tapi sepi sekali di sini. Apakah kau tinggal seorang diri?
2: Iya, beginilah kehidupan di sini. Di bukit ini hanya ditinggali aku bersama kedua orang tuaku.
1: Apakah sebab kehidupanmu di sini yang membuatmu bersedih, wahai gadis?
2: Bisa dikatakan begitulah. Di sini terasa sepi, terutama setelah umurku sudah cukup untuk menikah. Aku belum juga mendapat jodoh.
0: Batin Bujang Tuo pun tersentak. Ternyata si gadis punya kehidupan yang mirip dengan hidupnya. Sama halnya dengan Bujang Tuo. Gadis rupanya kalut karena tak kunjung bertemu jodoh.
1: Sudahlah, jangan bersedih, gadis. Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan. Kita tak boleh berputus asa.
2: Bujang, kau harus tahu, aku bingung. Setiap kali kedua orang tuaku menyuruhku menikah, padahal bukannya enggan untuk menikah, hanya saja aku tak tahu kapan aku akan bertemu laki-laki yang tepat.
0: Sekali lagi, batin Bujang Tuo tersentak. Entah kenapa, batinnya seolah berkata bahwa si gadis adalah wanita yang dia cari untuk dinikahi. Tapi Bujang Tuo masih ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia masih ingin mengenal gadis lebih dekat. Dan sejak hari itu, Bujang Tuo semakin sering mampir ke tempat si gadis. Pagi-pagi buta, ibu Bujang Tuo terheran melihat anaknya yang telah rapi dan berdandan. Belakangan ini, anaknya sering mendayung rakit menyusuri sungai sendirian.
3: Hei, Yang. Tumben. Sudah rapi pagi-pagi, Encim kau. Kalah pulo ayam semua kau.
1: Iyalah, Ma. Anak laki itu harus rapi dan bersih. Supaya dekat jodoh.
0: Mendengar kata jodoh keluar dari mulut Bujang Tuo itu, ibu Bujang Tuo jadi tersentak dan kaget.
3: Jodoh, Jang? Hai?
1: Iya, Mak. Iya. Mungkin kalau memang ini takdir Bujang, dalam waktu dekat, Bujang akan nikah, Mak.
3: Hai. Alhamdulillah, Jang. Boleh tak, Mak, tahu siapa wanita yang kau nikahi, kelak?
1: Jangan dulu, Mak. Nanti, kalau sudah pasti, baru Bujang beri kabar. Bujang izin pergi dulu ya, Mak. Bujang mohon restunya, Mak.
3: Iya, Jang. Iya. Mak selalu doakan kau, Nak, supaya semuanya lancar.
0: Bujang Tuo lalu pergi setelah pamit dengan ibunya dengan penuh harapan. Hari ini dia akan mengutarakan perasaannya kepada gadis. Hatinya sudah mantap untuk segera meminang si gadis untuk dijadikan istrinya.

0: Setibanya di tempat si gadis, tanpa bertele-tele bujang tua mengungkapkan niatnya untuk mempersunding gadis. Hati bujang tua sudah benar-benar mantap.
1: Wahai gadis, bersediakah kau kupinang untuk kemudian menjadi istriku? Selama ini aku sebenarnya menaruh hati padamu, tapi sengaja baru sekarang aku katakan. Sengaja baru sekarang aku katakan karena aku ingin mengenalmu lebih dekat dulu.
0: Gadis pun terkesiap, tak menyangka ternyata bujang tua selama ini menaruh hati padanya. Dia bingung harus memberi jawaban apa kepada bujang tua.
1: Jangan takut, gadis. Perasaanku tulus dan aku memang selama ini mencari seorang wanita untuk dijadikan istri. Dan sepertinya kaulah wanita yang kucari selama ini.
2: Tapi bujang, aku bingung harus bagaimana menjawabnya.
1: Tak usah bingung, cukup jawab menurut hati nuranimu saja.
0: Gadis merenung sesaat. Di satu sisi dia merasa bujang adalah laki-laki baik, tapi menikah adalah keputusan yang maha penting tentunya. Jadi dia harus mempertimbangkan masak-masak.
2: Baiklah bujang, kalau kau serius ingin mempersuntingku, datanglah sebulan lagi ke sini dan lamarlah aku. Itu akan menjadi bukti agar aku percaya bahwa kau serius denganku.
1: Ya, baiklah kalau itu maumu. Aku akan datang ke sini bulan depan, membawa serta keluargaku untuk melamar.
2: Tapi kau harus berjanji untuk serius melamarku.
1: Ya, aku berjanji. Dan sebagai tanda keseriusanku, aku bersumpah kalau kita tak jadi menikah, kita akan berubah menjadi buaya.
0: Bujang tua lalu pergi dengan senyum mengembang. Dia tidak menyangka akhirnya akan tiba juga waktu di mana dia akan menikah. Pun begitu dengan gadis, dia tidak kalah senangnya. Karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dan tidak lagi hidup kesepian.

0: Hari yang ditunggu gadis pun tiba. Tak terasa, sudah sebulan sejak terakhir Bujang Tua berjanji ingin memperistrinya. Dan sesuai dengan yang dijanjikan, gadis pun menanti kedatangan Bujang Tua. Seharian dia berdiri menanti kedatangan Bujang Tua di tepi sungai, tapi tak kunjung tampak batang hidungnya. Gadis pun gelisah, terutama setelah dia mengabarkan kepada orang tuanya bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melamarnya hari ini.
1: Mana lelaki yang hendak melamarmu, nak?
0: Karena lelah menunggu, ibu gadis pun pulang dengan hati kecewa. Melihat kekecewaan ibunya yang sangat berat, gadis tanpa sadar menangis. Dan dalam tangisannya, dia berkata,
1: "Mengapa ketika ada keinginanku untuk menikah, setelah ada orang yang menggerakkan hatiku, semua jadi begini? Tak sanggup aku menanggung malu. Jika memang ini nasibku, aku terima kutukan itu. Aku rela berubah menjadi buaya dibanding menahan malu."
0: Secara ajaib, kulit gadis perlahan berubah. Kulitnya yang semula halus berubah kasar dan tumbuh sisik. Mulai dari ujung kaki, dirinya berubah, lama-lama menyerupai buaya. Dan sebelum kepala gadis berubah menjadi buaya, dari jauh Bujang Tua datang bersama rombongan yang hendak melamar gadis.
2: "Hah? Gadis? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah wujud menjadi buaya?"
0: Bujang Tua mendadak teringat dengan sumpahnya waktu itu. Dan karena dirinya terlambat sewaktu mengumpulkan rombongan, gadis menunggu lama dan kecewa sehingga menerima sumpahnya waktu itu.
2: "Gadis, karena diriku kau berubah jadi buaya. Sebagai bentuk penyesalanku, aku pun menerima sumpahku untuk berubah menjadi buaya jikalau kita gagal menikah."
0: Bujang pun segera berubah menjadi buaya putih, sama halnya seperti gadis. Kemudian mereka berdua menyelam ke dalam sungai bersama-sama.
3: Demikian tadi drama legenda Lubuk Bujang Gadis. Para pemain, Ibu Bujang Tuo diperankan oleh Nasik Tawati, Bujang Tuo oleh Eko Saputra, Gadis diperankan oleh Dewi Zulfidar, narator Eli Rozali. Sampai jumpa.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: tujuh bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana eh?
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah. Dangga Fai, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu, ketong berburu.

0: Ih, aduh Ledoy, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusak Landu, Nusak Baa, Nusak Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sendiri dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sesampo di Nusak Dengka. Soalnya mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto soalnya mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Soalnya salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, Dubula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat toh.
3: Dapat toh. Indolo.
2: Beta su bilang nah, pasti kena.
0: Dapat toh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan su mulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
2: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, karmana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu ya pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat, nah.
1: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
2: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
2: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang katong pakai.
2: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat deh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
1: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nubung kampung. Intinya sama-sama pak kasih tahu toh, kok karmana?
2: Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

0: hewan itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
1: Thank you.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, bapak mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau ketemu lagi supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Minggu 7 Juni 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, ganti-ganti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ya menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf. Mengevaluasi operasional haji tahun 2026 di Jeddah. Evaluasi itu berlangsung dalam exit meeting Amirul Hajj pada Sabtu 6 Juni 2026. Menteri Haji dan Umroh mengapresiasi sinergi seluruh petugas dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurutnya tantangan mengelola jemaah yang masif berhasil dilewati dengan sangat baik. Gus Irfan menambahkan bahwa kesuksesan itu bukan merupakan kerja dari satu instansi saja. Kementerian Haji dan Umroh membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Kerja keras tersebut sangat krusial mulai dari masa persiapan hingga fase pemulangan. Ketua PPIH Arab Saudi Ian Heriawan turut memaparkan data operasional haji terbaru. Ia menyebutkan penyerapan kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 99,6%. Angka tersebut menyisakan sekitar 600 kuota jemaah yang tidak terserap. Fase pemulangan jemaah ke tanah air saat ini terus berjalan lancar. Sekretaris Amirul Hajj Ilvi Nurdiana membeberkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan masa depan. Fokus utama perbaikan adalah meningkatkan fasilitas tenda jemaah perempuan di Mina. Langkah itu penting demi menjaga kenyamanan dan ruang privasi selama beribadah. Rekomendasi lain menyoroti ketepatan waktu bus penyedia transportasi pra dan pasca Armuzna. Manajemen meminta ketegasan regulasi agar tidak ada keterlambatan armada di lapangan. Syarikah yang terlambat harus dievaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Pihak Amirul Hajj juga menyarankan pemilihan hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram. Kebijakan itu dinilai efektif memangkas kebutuhan transportasi meskipun berbiaya lebih tinggi. Evaluasi menyeluruh itu diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan haji mendatang.

Ya, nanti nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengatakan BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM. Menurutnya program tersebut menjadi bagian dari proyek strategis Presiden Prabowo Subianto. Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Menurutnya program tersebut sebagai bentuk perhatian BPOM terhadap pelaku UMKM. Menurut Taruna, UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri jamu nasional. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi pasar yang besar dan belum banyak dikelola. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, GP Jamu Joni Yuwono, mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Menurutnya, para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjadi warisan budaya bangsa. Joni mengatakan para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat. Mereka juga menjadi identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus dipertahankan hingga kini. Joni mendorong pengembangan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, jamu tidak harus selalu dipasarkan dalam kemasan botol seperti selama ini. Ia menyebut produk jamu dapat dikembangkan dalam bentuk saset, tablet maupun kosmetik. Menurutnya, jamu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan dunia. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya, tentunya di apresiasi budaya kita.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya terima kasih masih setia bersama Perempat Jambi yang disiarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kami ucapkan selamat malam ya untuk ganti-ganti. Untuk malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito. Tentunya di budaya Nusantara. Oke, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670079920. Langsung saja kita akan sapa ada siapa di sana. Halo.

0: Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita coba sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Baru ada suaranya, Pak.
0: Iya, ini saya lagi coba mengutak-atik. Kata saya, kemana suaranya ini? Masya Allah.
1: Ini ya selalu di kotak-katik.
0: Iya.
1: Dulu tidak pernah di kotak-katik, Mas Iki.
0: Iya, ini. Saya juga bingung juga.
1: Kadang-kadang di sini, yang sekarang ini kadang-kadang suaranya kecil, kadang-kadang tidak masuk.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau yang kemarin yang nomor yang lama itu, bagus itu.
0: Bagus ya?
1: Tidak cerewet dia.
0: Oke. Iya, ini saya
1: lagi. Kadang tadi siang itu, apa sore tadi waktu program itu, waktu Anwar yang bawa itu kan, kecil.
0: Kecil?
1: Kamu kecil, lama-lama besar, kebesaran pula.
0: Oke. Oke. Pasti ada ini nih. Ada yang apa ya?
1: Yang ada masalah.
0: Ada trouble dikit.
1: Oh iya. Tapi sekarang udah bagus apa Bang Iki?
0: Ya, jelas suaranya ya.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya di kotak-katik aja.
0: Iya, saya ini biasanya kan ada masalah, cuma kok nggak ada suaranya kata saya dari tadi.
1: Iya. Lagunya masih apa Bang Iki?
0: Oke, siap.
1: Lagunya Piarai Asik Pujingeta.
0: Oke.
1: Yus Yunus itu Pak Anu Bang Iki.
0: Dari Yus Yunus ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya dulu ya. Buatnya Bang Iki.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Buatnya juga Bang Hamsa Yusuf, Bang Rudi,
0: iya.
1: Bang Ramlan, Bang Abdullah juga. Buatnya Bang Abdul Rohim, kalau lagi monitor, selamat monitor. Buatnya Mbak Pero, Ajeng, Mbak Naila juga. Mbak Kerpianti.
0: Iya.
1: Buatnya Cik Rusli juga, kalau lagi monitor, selamat monitor. Buatnya juga Nekli, Bu Desila.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Kawati, ya, mudah-mudahan cepat pulih kembali. Karena katanya baru keluar dari rumah sakit.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan pulih seperti sedia kala ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya Aiman juga. Buatnya Tete Anita, Mama Kembar. Buatnya Pina di kampar kiri ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya seluruh penpro 4 tempat dikecualikan ya. Ini sesi pertama kan?
0: Iya, betul.
1: Sesi pertama boleh dikatakan saya yang membuat karena saya menunggu dulu. Lainnya sudah masuk turun lagi kan?
0: Benar.
1: Kalau saya tunggu aja dulu, biarin aja.
0: Oke, siap.
1: Ada yang Mas Iki?
0: Ada lagunya ada.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Titik salam sama Ayu dengan adik-adik di rumah ya, Bang Iki ya.
0: Siap.
1: Oke, buatnya Bang Iki sekali lagi hati-hati kalau pulangnya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih atas waktunya Bang Iki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali tentunya untuk Bang Ade Mohsin yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Bentar lagu dulu ah.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Bentang luhurun Ka'bah.
0: Hah?
2: Bentang luhurun Ka'bah.
0: Oh, bentang luhurun Ka'bah. Oke.
2: Kang Dul benar.
0: Akhirnya Kang Dul ya. Oke. Oke. Baik, silakan.
2: Selamat malam sama petugas. Coba aja Mbak Kero.
0: Iya.
2: Bang Abdullah, Bang Rudi.
0: Siap.
2: Mbak Ramlan, Mbak Pina. Bang Ajung, Mbak Udin.
0: Iya.
2: Mundawati, Pak Ramlan.
0: Iya.
2: Bang Kadir CS.
0: Bang Kadir CS.
2: Mbak Nero. Untuk semua-semua ini, ya.
0: Siap.
2: Ya, sambil A, ditunggu A, lagu ngopi, ya.
0: Baik, mantap.
2: Iya. Panas cuacanya dingin, ya. Ini bagus cuacanya.
0: Iyalah mantep ini cuaca ini.
2: Mantep ini buatnya buat rezeki.
0: Iya membawa berkah ya. Oke.
2: Ya ayo.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngopi apa ngeteh ya?
0: Ngeteh aja malam ini kita.
3: Ngeteh ya.
0: Iya.
3: Kalau di sini makan buah aja lah.
0: Makan buah.
3: Iya, makan semangka sama jeruk.
0: Wah, mantap.
3: Iya, tadi pulang sendirian, ada vitamin buah.
0: Oke, mantap.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah, baik, sehat.
3: Hari dong, tapi hujan ya?
0: Iya.
3: Tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, dikasih adem dikit.
3: Panasnya. Dia dikasih adem ya?
0: Iya.
3: Ini kayak lagu mana?
0: Lagunya lagu Nusantara, bebas.
3: Oh, bebas.
0: Iya.
3: Itu lagu Sunda udah diambil AI.
0: Iya, bentang leheran Ka'bah. Lagu apa tuh?
3: Lagu jambinya ada apa namanya? Malang Merasai itu.
0: Malang Merasai.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Malam, ya.
0: Siap, silakan.
3: Terutamanya buat Bang Edi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Hati-hati ya nanti pulangnya ya.
0: Siap.
3: Terus ada Mas Halimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia,
0: iya.
3: Nala, Sere, Anita, Wahudut,
0: iya.
3: Kamu Sintur, Abi Muhsin,
0: iya.
3: Putra Pulau Sijang, terus Putra RKM, Ratu Usa, Kak Bunda Rista, Hajem, Mahajum, Mbak Sijal, Mbak Yatma, Mama Ella, Umi Ayang, Pak De Ahmad, baru itu Mak Sustri, tapi semuanya lah, Aiki.
0: Siap.
3: Tetangga di TH maupun tetangga di Kedembangan yang lagi monitor. Itu Bang Somat di Semaung ya.
0: Iya.
3: Oke, ada lagunya.
0: Ada.
3: Lagunya ditunggu. Terima kasih Aiki. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Tentunya untuk Tenadia Purnama yang sudah bergabung juga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar abangku di sana?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
4: Ya.
0: Oke.
4: Kemarin sore putus.
0: Kemarin sore putus.
4: Kemarin
0: oh iya, kata saya kemana nih?
4: Iya, bukan nggak bisa masuk lagi.
0: Iya dia.
4: HP-nya mati.
0: Oh, pantes langsung disalip sama yang di Tran ya?
4: Iya.
0: Ah, di Tran jadi yang masuk itu. Iya, mantap, mantap, mantap. Hujan tadi sana di sana?
4: Hujan, tadi siang hujan, tadi sore hujan.
0: Ah, kok dua kali hujannya?
4: Iya. Siangnya sekitar jam 11.
0: Jam 11 ada hujan?
4: Ada, sini hujan deras.
0: Masa iya?
4: Dijamin enggak ya?
0: Wah, dijamin enggak ada hujan malahan.
4: Ini hujan deras sekitar setengah jam kalau sini.
0: Oh, pantes kata saya.
4: Tadi nambah lagi.
0: Oh, nambah, makanya nambah-nambah ya, pula ya. Tuh enggak usah nambah.
4: Masih deras hujan yang siang.
0: Iya, yang siang lebih ya, deras daripada yang sore.
4: Iya.
0: Oh. Oke, pantes agak mendung tadi jam-jam 11, rupanya hujan di sana ya.
4: pokoknya di sekitar sini hujan deras hujannya.
0: Oke, ya. siap. Oke.
4: Hujannya adem.
0: Iya, jadi adem.
4: Iya. Oh, hujan itu di sore lah hujan ya?
0: Iya, cuma sore lah hujan.
4: Deras juga ya?
0: Ya lumayan lah.
4: Jadilah.
0: Nggak terlalu panas. Oke, siap.
4: Lagunya Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang.
4: Ya, yang dari Peri.
0: Dari Peri.
4: Ya.
0: Selayang Pandang dari Peri. Oke, siap.
4: Salam ya.
0: Siap, silakan.
4: Salam ya buat Abang sama Siam enggak selalu.
0: Amin.
4: Baru di balam belimi ikaw udin domba nan dia pun nama. Yang juga benar kakak bute,
0: iya.
4: Wak Yudol, Mbak Adisa Trawinata, Wak Ujang,
0: iya.
4: Petero, Cinta Palima, Wak betul? Waknya Aurel juga,
0: iya.
4: Waknya Ida, Naila Ajeng juga, Bang Dani, Mas Pri juga, Budi Sila, Mbak Yani, Bu Danyati, Bu Nayati juga, Mbak Celia,
0: iya.
4: Waknya Nelly Badula, Mbak Sawa, Mas Putra Pulau Sijang, Bang Musi Usin juga, Mbak Romlang, waknya Bang Ijal Bang Terit, Bang Ajeng Gadi JS,
0: iya.
4: Waknya Anita, Wak Pina, waknya... lagi. Buatnya Pak Armi juga, buatnya Topan, buatnya Mbak Ayang, buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu. Ya, ingin bergabung, bersabar, nanti kita akan sapa kembali. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Ada kembali lagi bersama Perempat Jambi tentunya ya. Masih diapresiasi budaya kita di budaya Nusantara. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo malam, assalamualaikum mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik-baik saja.
1: Baik-baik sayang lah.
0: Luar biasa. Mantap.
1: Apa yang mantap?
0: Iya, mantap. Tadi dikasih hujan jadi adem.
1: Oh iya.
0: Iyalah.
1: Kayaknya bukan ke situ deh.
0: Kemana emangnya? Saya tahu orang arahnya ke situ kok.
1: Galaknya mengalihkan pembicaraan. Galaknya menyimpang.
0: Oh, suka menyimpang ya. Aduh, masyaallah.
1: Sehat, Beb?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah.
0: Iya, sehat terus lah pokoknya.
1: Iyalah, itu yang dicari.
0: Apalagi yang ngelepon ini sehat jadinya. aduh.
1: Lagunya bebas mas ya?
0: Iya, lagunya bebas.
1: Lagunya Jalir Janji.
0: Jalir Janji.
1: Ya, tapi yang dari versi Nada Destiara.
0: Nada Destiara?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat mas-mas siaran.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Pulang ya, Beb.
0: Siap.
1: Jangan kemana-mana.
0: Baik.
1: Buat yang udah masuk tadi, Bang Andi Moksin,
0: Bang
1: Simpul.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nadia Purnama, sama Amar juga, selamat malam. Buat Cik Rusli, di Semar juga,
0: Datuk
1: Bican, Wak Udin, selamat malam Wak Udin.
0: Wak, malam Wak.
1: Buat Ajeng juga, boleh masuk, jangan bobok dulu.
0: Iyalah.
1: Iya, buat Ida, Budi Sila, Ibu Jamila juga, apa kabar?
0: Yeah.
1: Buat Bunda Wati dengan Aiman, buat Bang Alfiadi, buat siapa itu? Bapak Sadewo, Mbak Ayang, Bang Armi, Bang Abdullah, Bang Tamrin, Bang Alimin juga selamat malam.
0: Yep.
1: Bang Tamrin, Bang Ijang,
0: Bang
1: CS, buat Anita juga.
0: Yep.
1: Buat Pina Kampar, buat Bang Abu Rohim, Mang Ajum juga selamat malam, Bang Puja Kusuma, buat Bang Hamzah Yusuf juga selamat malam, buat Bang Dedek Sikumbang, buat Bang Andi Cakra Hamadikanya juga selamat malam, buat ada lagunya mas?
0: Ada.
1: Dari Nada Destiara ya.
0: Betul.
1: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Masuk tuh Halil mas.
0: Iya emang.
1: Sang Sule. Bang Ramlan juga.
0: Iya.
1: Buat apa lagi ya? Semuanya lebat ya.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Uangnya hati-hati loh.
0: Siap.
1: Siaran aku tadi yang siaran tuh,
0: Tapi
1: yang satunya tuh mas?
0: Siapa?
1: Yang di Pro 1 kemarin tuh.
0: Oh, Mas Kondre.
1: Iya, kira ini tuh dia.
0: Mas Kondre besok.
1: Malam.
0: Iya.
1: Bukan Mas Agi.
0: Oh, besok. Anu, Cahaya.
1: Cahaya?
0: Iya. Nur.
1: Oh buat ini Bang Putra RPM.
0: Iya.
1: Bang Jul, Bang Putra Pulau Kijang juga selamat malam.
0: Iya. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya. Kita sapa kembali ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Mas.
0: Iya, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya, kenapa suaranya kecil ini di sana?
1: Lemah dari dalam kuahan.
0: Oh, lagi betapa rupanya ya.
1: Iya,
0: Pak. Oh, gitu.
1: Diguyur hujan.
0: Apa diguyur hujan?
1: Iya, Pak.
0: Ah, hujannya kan tadi sore.
1: Iya.
0: Iya, terus?
1: Sampai sekarang.
0: Oh, sampai sekarang masih hujan?
1: Enggak, dingin.
0: Oh, dinginnya masih. Iya, dingin ya malam ini ya.
1: Iya,
0: Pak. Alhamdulillah dikasih dingin. Kemarin?
1: Hah? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana? Sehat juga kah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat, semangat ya.
1: Apalagi
0: dengar kabar banget. Iya, benar. Oke. Okay. Siap. Lagunya lagu Nusantara bebas. Yang penting lagu daerah.
1: Terali Cinto. Iya, Bang.
0: Oh, lagu Jambi ya?
1: Iya, Jambi.
0: Oke, siap. Terali Cinto, ado. Oke, boleh, silakan.
1: Yang baru masuk tadi siapa, Mas?
0: Yang baru masuk tadi ada Kak Vero.
1: Oh, Kak Vero selebriti itu.
0: Iya, tahu kan?
1: Salam kangen dan salam.
0: Oh iya, salam kangen Kak Vero dari Putra RTM.
1: Kalau boleh minta
0: nomornya,
1: Mas ya.
0: Oke, ini komunikasi langsung sama yang punya.
1: Ya, kalau boleh kan.
0: Nanti yang dengar tuh yang punya tuh.
1: Oh ya, Kak Butet, Kak Ade. Jadi silap.
0: Iya.
1: Ayu Saina. Yang sakit kemarin siapa, Mas?
0: Yang sakit ada Bunda Wati.
1: Soalnya kecenderung pasti selalu merindukan Pak Wati.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ijal, Bang Isi.
0: Iya.
1: Bang Raplat. Buatnya Mbak Wati. Mbak Anissa. Pokoknya semuanya, Mas ya.
0: Siap.
1: Yang lagi yang tidur dapat salam dari Indonesia.
0: Iya.
1: Mas,
0: siap.
1: Selalu, Mas, ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Iya, baru bangun. Iya, sudah tidur.
0: Oke, baru
1: ketiduran.
0: Ketiduran terus di bangunan ya.
1: Iya.
0: Ya, minum kopi dulu biar segar.
1: Sudah minum air putih.
0: Oh, minum air putih ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Mantap.
1: Ini masih di teh Bang Mang.
0: Apa tuh?
1: Di Teho sekarang.
0: Oh, lagi di Teho.
1: Iya, sini nyampe Mang Ubayi.
0: Oh, baru sampai apa dari tadi?
1: Ya, sudah maghrib tadi.
0: Oh, sudah maghrib ya. Di Teho hujan juga ya?
1: Ini ada Yasino sebelah.
0: Oke. Ya. Siap.
1: Lagunya Suketeki.
0: Suketeki.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Bang Bayang. Selamat malam. Selamat tiara. Ya. Semoga terus sehat ya.
0: Amin.
1: Ada istri tercinta nih ya, lagi tugas selamat malam.
0: Iya.
1: Jadi ada Vero ya.
0: Iya.
1: Selamat malam juga ya. Kita ada Rudi Ramlan, Amarkan Army, Kondisila, Naila juga ada. Ajeng ya, Kang Ida, Bukawati, Pak Eman, Kak Buset, Mbak Solinya ada. Cakra Andi, Nata juga, Bang Bijak, Bang Anjum juga ada. Iya. Terus ada Mas Yudhino, Pak Diaman juga selamat malam. Mohonannya buat semua-muanya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, di belakangnya Bang Alimin masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam bestiku.
0: Malam kembali.
2: Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah baik sayang. Aduh, nih.
2: Dari awal ini baru dapat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Saya minta lagunya ini saja.
0: Apa tuh?
2: Lagu Tormonitor. Lagu daerah itu.
0: Iya, siap.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya spesial buat Nona Dika tuh yang dari Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, sehat selalu. Bagi selalu Nona Dika. Kakak menyanyikan Nona. Dengan tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang kakak sama Dika, kakak mohon. Semoga Dika tidak kembali ke masa lalu Dika, tidak terjatuh ke lubang yang sama Dika ya. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Kakak selalu menasihati Dika, yang terbaik buatmu Nona.
0: Amin.
2: Ya, seorang di sini baik-baik saja, semoga Dika juga sekarang baik-baik saja sayang.
0: Amin.
2: Kalau itu terjadi Nona, ingat ya. Hati-hati ucapan beta ini. Nah, ini lagu spesial buat Nadika yang ada di Ternate bersama keluarga. Semoga terhibur dengan lagu ini. Ini lagu buat orang timur ini.
0: Siap.
2: Buat dikasih keluarga ini.
0: Siap.
2: Semoga menikmati dan terhibur sayang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ingat pesan kakak. Terus buat Vero tadi digabung deh ya.
0: Iya.
2: Dipotong tikungan saya sialan Vero nih. Awas lu Vero ya. Lu gangguin bestiku tadi ya. Vero. Lu gangguin bestiku ya. Awas lu. Terus bercanda Vero.
0: Biasa.
2: Nyambek.
0: Biasa.
2: Orang bergurau humor tuh 15 tahun lebih muda. Wah, nanti.
0: Benar.
2: juga buat Tina, Kampar, Mama Kembar, Ageng, Teteh Nadia dan Aliminnya, Teteh Anita, Naila Ika ini kemana nih, nggak muncul-muncul lagi nih.
0: Iya udah lama ya.
2: Ferdi satu, Ferdi Setiawan Adendra.
0: Oh iya iya.
2: Aduh, telepon ganggu aja ya, biarin aja. Terus buatnya Bang Mustin, Amarkan, Si Semar, Wak Udin, Arni, Mang Ujang, KDPS, Fajur CS, buat bestiku, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
2: Bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Dika, pesan kakak, ya hati-hati.
0: Siap.
2: Kakak tidak mau kamu kembali ke masa lalumu dan jatuh ke lubang yang sama. Ingat, kakak tetap sayang padamu sebagaimana kau menyayang kakak. Kakak juga begitu. Fokus ke kuliahmu saja.
0: Oke.
2: Terima kasih bestiku.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung. Ya luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama pasangannya ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Bro 4 Jambi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Nusantara. Masih kita akan sapa kanti-kanti di 08116707929920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bayhaki?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Cuaca bagaimana cuaca di Jambi?
0: Cuaca tadi sore hujan, sekarang sudah enggak hujan.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Oh, di sini kagak hujan.
0: Lah kagak hujan?
1: Iya, kepengen di hujan nih.
0: Iya, nanti diguyur biar hujan.
1: Sawah-sawah pada kekeringan.
0: Iya, kita sabar-sabar.
1: Jalannya ngenes. Apa kabarnya Bang Behati?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Kalau di monitor dari speaker ini suaranya kecil ya?
0: Kecil?
1: Apa? Oh, speaker HP-nya kecil kali ya?
0: Wah, kok bisa?
1: Ya, iya, orang gak bisa digedein kayak radio ini manual.
0: Oh iya.
1: Speaker HP-nya udah kecil.
0: Speaker HP-nya kecil, jadi kecil suaranya.
1: Iya, jadinya ya begitulah.
0: Ya begitu.
1: Yang penting mendengarkan Bang Bayhaki.
0: Iya, yang penting ada suaranya ya.
1: Iya dong. Udah ini dong. Minum air kopi belum?
0: Sudah.
1: Nah, kalau minum kopi salah Bang Bayhaki.
0: Apa tuh?
1: Ya kopi bubuk mau diminum kesedak dong.
0: Iya juga ya.
1: Kopi. Itu kan Tero yang suka minum kopi.
0: Minum kopi ya, kopi belum diseduh ya, diminum ya.
1: Belum diseduh, sedap.
0: Asya Allah.
1: Tadi siapa tadi?
0: Yang mana? Siapa? Yang tadi?
1: Iya.
0: Bang
1: kayaknya
0: Andi.
1: Kayaknya ini, kayaknya apa? Galau banget.
0: Iya, lagi galau kayaknya.
1: Kamu ucapannya galau tuh.
0: Kayaknya begitu kali ya.
1: Bang siapa tuh?
0: Bang Andi Cakrawinata.
1: Oh, Bang Cakar. Cakra. Di mana tuh?
0: Di Simpang Kawat.
1: Oh, Simpang Kawat. Adanya di mana?
0: Simpang Kawat adanya
1: di
0: Jambi.
1: Di kota Jambi.
0: Betul banget. Betul banget.
1: Iya, pilih siapa? Baik, pilih aku.
0: Aku.
1: Udah banyak yang mau masukkan.
0: Alhamdulillah. Banyak.
1: Mas?
0: Yep.
1: Gua mau denger mancing pinggir kali dah.
0: Mancing pinggir kali.
1: Iya, gelap-gelap nih mau mancing.
0: Iyalah, mancing memang pinggir kali, masa di tengah kali.
1: Kalau iya, di tengah sawah kalau saya. Ada kali irigasi.
0: Iya, emang di sawah ada kali, ya.
1: Iya, irigasi
0: adanya.
1: Iya. Pok Yani udah masuk?
0: Pok Yani belum.
1: Belum?
0: Iya.
1: Ngebenerin gincunya.
0: Iya, mungkin iya. Kali ya.
1: Mereber. Ternyata Utet. Itu udah pada ketemu semua. Gitu.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tahun berapa ya? Kalau dengan Butet itu ketemunya di tempatnya almarhum Mas Marianto.
0: Mas Marianto.
1: Ya, jadi lum almarhum tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kang Diding waktu itu menikahkan anaknya. Poyani. Yeah. Poyani itu suka di radio tetangga.
0: Oh.
1: Itu kan ano? Artis ketinggalan sendal.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Buatnya Eka.
0: Terus
1: ada Kang Alimin.
0: Iya.
1: Sama Nadia Purnama.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga. Tadi yang baru tidur siapa tadi?
0: Yang baru bangun tidur ada Bang Alimin.
1: Oh, bangun melek.
0: Iya, bangun melek.
1: Oh, kalau bangun tidur mah tidur.
0: Tidur lagi.
1: Iya, kalau bangun melek nah baru. Minum air kopi.
0: Minum air kopi benar.
1: Terus ada juga Pak Ijan,
0: Selamat
1: malam juga. Terus ada juga Eka, Vero.
0: Vero,
1: lo punya janji mana? Katanya mau ngantar sate. Nah, janji doang kayaknya. Terus ada juga Mbak Yani, ada Bude Gila. Selamat malam juga. Ada lagunya, Kang?
0: Ada.
1: Iya, gue mau ini mau siap-siap berangkat mancing ya.
0: Kan
1: dapat satu kepis. Iya.
0: Siap. Kalau
1: kepis bahasa Betawinya apa?
0: Petis.
1: Petis itu dari bambu pada ikan.
0: Oh.
1: Oh iya.
0: Anu apa namanya ya? Yang untuk nangkap ikan kan dari bambu tuh?
1: Bukan nangkap, untuk ngebadain di tenteng di pinggang.
0: Oh, apa
1: dari
0: ya?
1: Bambu.
0: Iya.
1: Apa ya bahasa Betawinya lupa gue.
0: Siapa sih juga lupa namanya.
1: Ya, besok minggu depan gue ke Betawi.
0: Ah,
1: gua
0: nanya siap.
1: Sama abang Empo di sana ya.
0: Hehehe.
1: Ncing, Empo.
0: Ncang.
1: Iya, Ncang. Kalau yang di sayur, kacang.
0: Kacang.
1: Ya, pokoknya buat Bang Bayaki.
0: Siap.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Jadi kita ketemu dari tiga bulan yang sama kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: Bersama keluarga.
0: Siap.
1: Rukun damai.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau mau nambah ya pamit dulu.
0: Iya, nanya dulu ya.
1: Iya. Akhirnya nambah momongan, bukan nambah yang momong. Nambah momongan.
0: Iya.
1: Itu kan Wahudin suka nambah.
0: Iya.
1: Nambah yang momong kalau Wahudin mah. Ya buatnya Bang Bayaki ya. Terima kasih.
0: Mm-mm.
1: Jangan bosan-bosannya menghibur pendengarnya.
0: Siap.
1: Selalu ceria, selalu lah.
0: Amin.
1: Terukun ya.
0: Siap.
1: Lampurasun.
0: Lampes. Ya, terima kasih kembali untuknya Ki Semar yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Bang Ajum juga di sana sehat ya.
2: Sehat Bang Iki,
0: Alhamdulillah. Ini masih di luar kota kah?
2: Masih Bang Iki.
0: Ya, oke, siap.
2: Ini kan lagu anu aja Bang Iki.
0: Apa
2: lagu
0: tuh?
2: Padang aja. Lagu Padang.
0: Ah, boleh. Apa tuh?
2: Minta anu aja, rindu sampai ke tulang aja Bang Iki.
0: Rindu sampai ke tulang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam dulu dikit Bang Iki.
0: Silakan.
2: Yang buat Bang Iki selamat berdoanya, sehat selalu Bang Iki.
0: Amin.
2: Kemudian juga tadi buat Mas Semar juga ya, selamat malam. Kemudian Bang Pero, Bang Andi, Cangkrawinata. Kemudian juga buat Bang Ruli, Bang Alimin, sama Teh Nadia Purnamanya, Markan, Pak Abdurrahim, Kutai Ikatan Negara.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya aja Bang Eki.
0: Siap.
2: Buat Bang Eki terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu di sana ya bersama keluarga. Masih kembali kami sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Mulyadi?
0: Alhamdulillah kabar baik, malam kembali.
1: Gimana kabarnya
0: Bang Mulyadi? Alhamdulillah.
1: Suasana juga?
0: Iya, suasananya di sini cuacanya tadi hujan, sekarang sudah enggak hujan lagi.
1: Saya di sini tadi sorenya hujan, menjelang maghrib itu Bang Mulyadi.
0: Ada hujan?
1: Tapi sebentar.
0: Oke, memang nggak banyak sih hujannya.
1: Iya, mengeluarkan debu dulu ya.
0: Iya, dikasih adem lah dikit lah ya.
1: Iya, benar. Biar sejuk sedikit ya.
0: Iya. Oke.
1: Ini lagu daerah mana aja ya, Bang Mulyadi?
0: Iya, bebas.
1: Oh, bebas. Pada itu lagu dari mana enaknya? Lagu Toksin aja lah Bang Mulyadi.
0: Boleh.
1: Judulnya Galesong.
0: Galesong ya?
1: Iya, Galesong. Oh. Dari Emilia dengan Sudi.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam buat Bang Mulyadi yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga
0: siap.
1: Bang Mulyadi selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, dilancarkan rezekinya. Insya Allah sampai ke tanah suci ya Bang Mulyadi.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya, dan buatnya yang berkunturan tadi, Bang Ajum ya?
0: Iya.
1: Bang Ajum di Semar tadi juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga buatnya, siapa ya? Buatnya Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Rudy.
0: Mm-hmm.
1: Bang Amarkan, Bang Rahman, Bang
0: KDCS,
1: Bang Simon, Bang Dedek Sikumbang juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan salam juga buatnya Pak Hanta Yusuf, Pak Cik Rusli, Pak Abdurrahim.
0: Iya.
1: Dan juga Bude Silal, Bunda Yani.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Wati juga,
0: yeah.
1: Bunda Nadia Purnama sama Pak Alini.
0: Mm-hmm.
1: Salam juga buatnya Mama si kembar,
0: mm-hmm.
1: Buatnya Mama Sukri. Salam
0: yeah.
1: Juga buatnya Mbak Anita di Pulau Taman.
0: Yeah.

0: Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya, Mas De?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan cuaca di sini. Sini sekarang cerah.
1: Sama lah.
0: Iya, tadi ada hujan enggak siang sore?
1: Ada hujan sedikit tapi.
0: Sedikit ya?
1: Ya sedikit, sebentar lagi.
0: Oke, berarti di Jambi yang hujannya agak banyak ya.
1: Iya, tadi ada informasi juga dari Jambi hujannya deras gitu.
0: Iya, di tempat Bang Amar malah hujannya dua kali. Jam 11 katanya hujan lebat.
1: Oh,
0: iya.
1: Tadi aja sebentar kali.
0: Sebentar ya.
1: Iya, tanah aja nggak basah.
0: Oh, tanah aja nggak basah. Belum, mungkin belum sampai ya. Memang hujannya masih dibantu dengan anu sih, cuaca modifikasi. Masih dibantu dengan itu. Oke, siap.
1: Ya, lagunya apa nih?
0: Lagunya lagu Daerah Bebas.
1: Daerah Bebas ya. Tatuannya kalau bebas.
0: Tatu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Selamat buatnya Mas D, selamat tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buatnya Pina Kampar tuh yang baru turun ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam juga buatnya Pina Kampar. Buatnya Pak Vero, Mbak Ajeng. Banyak Eka Retrianti. Buatnya Mbak Aurel juga.
0: Iya.
1: Ada Mang Ajum tadi Mas D ya?
0: Iya, ada Mang Ajum.
1: Nah, Mang Ajum kukuringinkanlah itu pohon balik gitu.
0: Beliau betah di Bukit Tinggi.
1: Iya, dia muter-muter aja. Belum pulang ya?
0: Belum, masih di sana.
1: Atau juga buatnya Pak Anda YouTube ya.
0: Terus
1: buatnya Mas Alimi. Terus buatnya Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi, buat Ibu Desila juga ya. Buatnya Mbak Yani dua-duanya. Satu yang ada di Ngeti, satu ada di Bapak Bandung. Buatnya Emmanuel Gunawatinya juga. Satu
0: Abis
1: Ted. Terus tadi buatnya siapa tadi ya? Yang minggu tadi.
0: Yang mana ini?
1: Buatnya Kismar.
0: Iya.
1: Buatnya Kismar kemahadamang. Terus juga banyak kisah Dewo, Wak Udin, buatnya Kader CS, Amor Bakung juga. Pokoknya buat semua peneradi perompak ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Kalau disebutin satu-satu, ya kebagian langsung yang belakang nanti.
0: Oke, okay, siap.
1: Sekarangnya buatnya Mas Dewo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Atu Pijan yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bang Bahedi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting pada sehat semua di sana ya. Iya, hujan gak tadi sore di sana?
1: Hujan sedikit cuma.
0: Oh, cuma sedikit.
1: Iya dong, itu gimana kalau di Kota Jambi?
0: Kota Jambi hujan juga, tapi banyak, lumayan banyak
1: lah. Lumayan banyak, kalau itu enggak lah, dikit hujannya gitu.
0: Oh gitu.
1: Belum waktunya ya?
0: Iya, belum waktunya hujan, masih dibantu ya dengan modifikasi cuaca.
1: Iya, mesti baca, kita pokoknya cuma jalani lah, kalau hujan, kalau panas ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Masih ada apa lagu nih?
0: Masih, apa lagunya tuh?
1: Lagu dari Sumatera Selatan.
0: Apa judulnya?
1: Ribu-ribu.
0: Ribu-la-ribu.
1: Ribu-la-ribu.
0: Asik. Asik.

0: Hai. Oke, siap.
1: Mau nyebut salam ya?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat pagi, selamat malam, selamat tugas. Moga selalu dibesarkan ya.
0: Amin.
1: Pokoknya salamnya buat semua semua yang tadi ya.
0: Siap.
1: Yang tidak masuk tadi, pokoknya salam kompak, salam
0: siap.
1: Sehat selalu juga.
0: Baik.
1: Buat Maiki, moga selalu juga ya.
0: Oke.
1: Oke, masih Maiki.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya. Oke, sepertinya masih ada yang ingin bergabung nih. Oke, masih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Cepikong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terasa apa Yaki?
0: Iya, siap.
2: Untuk apa dialihkan?
0: Iya.
2: Dari tadi yang masuk.
0: Waduh.
2: Padat banget jalurnya ya.
0: Iya, emang luar biasa, emang antrian panjang.
2: Antrian panjang, maklum lah cuaca lagi ada.
0: Iya, cuaca lagi ada.
2: Lagi enak-enak mager. Jadi uang pegang HP.
0: Iya, HP di tangan semua ini.
2: Jalur-jalur ini padat.
0: Jalur padat. Oke. Kabar?
2: Lagu apa dah lagu?
0: Lah, ha?
2: Apa dah lagu?
0: Nah, lagunya apa nih kalau dihadirkan?
2: Lagunya dari Musim Banyuasin lah.
0: Ah, apa judulnya?
2: Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh.
2: Abang Jauh tuh.
0: Abang Jauh. Dari Musim Banyuasin ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Selamat malam untuk semoga sukses selalu ya, buat Ramlan tadi, buat Abu Tijan tadi.
0: Iya.
2: Buat Kismar tadi, buat Kina di Kampar tadi, waktu di mana-mana, Abda Yusuf, Abdullah.
0: Iya.
2: Nah, dia pernah sama Alimin. Buat Putra Jambi harus mengerang cinta, harus jadi Ajeng.
0: Iya.
2: Pernah dekat di Transitu. Buat Bang Jojo, Bang Simon. Aki Sedewo.
0: Iya.
2: Ini Bang Sule ya. Siapa lagi? Abdul Rahim di Kutai Kertanegara. Andi Muksin, Andi Cikrawinata.
0: Iya.
2: Hamza Yusuf. Ki Rusli.
0: Iya.
2: Amarkan masih belum Amarkan?
0: Amarkan sudah.
2: Udin di mana-mana. Arjun Tika Sang Poda, Anita Sungai Teman Panjab Tim. Buat putra-putra ku semua, buat Rusli, buat semua-semua lah ya.
0: Siap.
2: Berbahagia, malam tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Kadir CS ya, yang sudah bergabung juga. Oh ya, luar biasa, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi. Tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Nusantara. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan saya nantinya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Berada masih bersama Perempat Jambi ya, untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih bersama Perempat Jambi kami ucapkan selamat malam ya. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda, dan selamat sampai tujuan. Jika mengantuk tentunya harus menepi terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu ya. Untuk ganti-ganti juga yang sedang bertugas tentunya menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat, baiknya ada di pemerintahan maupun swasta. Juga yang sedang berniaga, yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya, tetap semangat ya, mudah-mudahan rezekinya lebih baik. Baik juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, tetap semangat juga, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, juga kendaraan Anda ya. Dicek kembali, mudah-mudahan selalu aman ya. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik, masih kembali kami hadirkan lagu untuk kemana-mana ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Senin di 8 Juni 2026. Kanti-Kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengemukakan bahwa Wasra Nusantara juga bisa menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif. Beliau mengatakan bahwa Wasra dapat menjadi instrumen diplomasi budaya yang sangat efektif karena mudah dikenali dan menjadi bagian dari soft power Indonesia. Dan beliau melanjutkan bahwa yang tidak kalah penting, Wasra juga merupakan elemen dari industri budaya dan ekonomi budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di kemudian hari. Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dan keagamaan, antara lain tercermin pada aneka Wasra Nusantara. Fadlizon juga mengemukakan perlunya peningkatan pemanfaatan Wasra untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan usaha ekonomi berbasis budaya di daerah. Guna mendukung pelestarian dan promosi pemanfaatan Wasra, Kementerian Kebudayaan bekerjasama dengan pemerintah daerah mengadakan Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 yang bertajuk Nusa Wasra, Living Patterns of Nusantara di Museum Negeri Suno Budoyo daerah Yogyakarta pada 5 Juni hingga 29 Juli 2026. Pameran ini diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pelatihan Wasra Nusantara, sekaligus meningkatkan peran museum sebagai sarana belajar dan destinasi wisata budaya. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hariko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kembali kita bisa bersama di Perempat Tera di Jambi edisi hari ini ya. Sudah sampai di tanggal 8, ganti-ganti ya, di bulan Juni 2026. Dan tentunya saya Elis kembali bersama di Perempat Tera di Jambi. Tidak sendiri tapi bersama rekan Bang Arif ya, yang akan bersama menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi. Ada juga lagu pop Indonesia yang hadir Kanti-Kanti, menemani Kanti-Kanti dalam memulai aktivitas hari ini. Semangat pagi Kanti-Kanti karena sudah 6 menit dari jam 6 pagi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Di 18 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi, tentunya cuaca di luar sana agak sedikit sejuk ya. Karena mungkin semalaman itu ada diguyur hujan, tapi hujannya gerimis kayaknya ganti-ganti ya. Dan ya karena kalau dilihat dari kontur jalannya juga tidak begitu basah, tapi lembab ganti-ganti ya, sehingga suasana di pagi hari ini cukup sejuk ya. Tapi tetap semangat ganti-ganti, terutama anak-anak kita yang mungkin hari ini mulai ujian ya, ujian kenaikan kelasnya. Mudah-mudahan dua hari libur kemarin itu memang betul-betul dimanfaatkan untuk belajar ganti-ganti, mengulang pelajaran, sehingga hari ini ujiannya siap untuk dihadapi ganti-ganti ya. Akhirnya mudah-mudahan tidak ada yang telat ya sampai di kelas, sehingga dapat lebih fresh mengikuti ujian untuk hari ini. Ya, ganti-ganti, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan. Salah satunya kita awali di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat Jambi telah menyiapkan skema ringkas sambut kepulangan jemaah haji yang dijadwalkan akan tiba di Asrama Haji Kota Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Juni malam. Ganti-ganti ya. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenhat Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab. Ya, dan beliau menjelaskan bahwa seluruh rangkaian rukun haji untuk semua kelompok terbang atau kloter asal Jambi telah selesai dilaksanakan dengan baik. Di mana pada musim haji kali ini pihaknya menerapkan skema ringkas, fleksibel dan gerak cepat. Hal ini didasari oleh kebijakan bahwa jemaah haji tidak lagi menginap di asrama haji Jambi saat kepulangan, terkecuali untuk jemaah di wilayah tertentu. Ya, panitia sudah menyiapkan standar penyerahan jemaah kepada pemerintah daerah masing-masing. Dan sementara itu ganti-ganti, setelah prosesi seremonial selesai, maka jemaah akan langsung digeser ke daerah asal, termasuk juga untuk jemaah Kota Jambi. Pemerintah daerah diwajibkan memfasilitasi transportasi kepulangan warganya dari asrama haji. Karena menurut beliau, kebijakan itu diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan massa di asrama haji Jambi. Pihak Kemenhat juga mengimbau pihak keluarga agar tidak menjemput langsung di asrama demi menjaga keamanan, kelancaran alus lalu lintas, serta kenyamanan para jemaah haji yang baru saja menempuh perjalanan panjang. Untuk pemantapan pola ini ganti-ganti, tanggal 9 Juni nanti, atau besok, panitia haji akan melakukan rapat pemantapan menyambut kepulangan jemaah haji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Iya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Iya, dan pastinya masih ada banyak informasi, Kanti-Kanti. Ada banyak lagu yang bakal kami hadirkan ya kebersamaan kita di edisi hari ini 8 Juni 2026. Di luar cukup sejuk, mudah-mudahan lebih semangat Kanti-Kanti ya untuk berbagai kegiatannya hari ini. Ya, dan di satu informasi lain Kanti-Kanti yang saya ambil dari rri.co.id Tangerang, di mana Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan pemerintah menggenjot usaha mikro kecil menengah atau UMKM nasional naik kelas, dan upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik izin edar maupun produk halal. Dan Kodari mengaku dirinya juga selaku pembina LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi dengan BPOM dan juga BPJPH, dan pihaknya pun mengundang beberapa ratusan UMKM. Beliau berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualannya juga meningkat serta kualitas serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia, terlebih UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari juga menambahkan yang lebih penting lagi adalah UMKM merupakan penopang dari ekonomi keluarga dari banyak masyarakat Indonesia. Sementara itu, Kanti-Kanti, Direktur Sertifikat Halal, Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah terkait dengan sosialisasi untuk UMKM. Pihaknya dan BPOM juga melakukan pendampingan dalam rangka sertifikasi halal dan izin edar.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang,

0: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
0: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
2: Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Waktu kita terus saja beranjak di 45 menit, ganti-ganti dari jam 6 pagi. Saya punya informasi dari dunia olahraga ya. Kali ini Piala Dunia ganti-ganti ya, yang sebentar lagi bakal kita saksikan bersama-sama nih ya. Kalau nggak salah tanggal 11 ya. Iya, dan yang pastinya Piala Dunia 2026 bukan hanya menghadirkan persaingan 48 tim terbaik dari seluruh dunia ganti-ganti, di mana turnamen yang akan digelar di Amerika, kemudian Kanada dan juga Meksiko ini menjadi panggung pertemuan dua generasi berbeda dalam sepak bola. Iya, di satu sisi lain ada para legenda yang masih bertahan dan terus membuktikan kualitasnya meski usianya tidak lagi muda. Nah, sementara di sisi lain muncul talenta-talenta remaja yang siap mencuri perhatian dunia di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. FIFA telah mengkonfirmasi seluruh 1.248 pemain yang masuk dalam skuad final Piala Dunia 2026. Dari jumlah tersebut ganti-ganti ada sejumlah nama yang mencatatkan rekor menarik mulai dari pemain tertua hingga pemain termuda yang akan berlaga musim panas kali ini. Iya, ada jika orang mengira mungkin Cristiano Ronaldo ya yang menjadi pemain tertua di Piala Dunia ganti-ganti di 2026 kali ini, tapi kenyataannya beda ganti-ganti ya. Iya, dan ternyata bukan si R ya. Dan status pemain tertua turnamen justru dipegang oleh kiper Skotlandia, Craig Gordon ganti-ganti ya. Saat turnamen dimulai 11 Juli nanti, Gordon itu sudah berusia 43 tahun 162 hari. 43 tahun ganti-ganti ya. Nah, usia tersebut tentunya tergolong luar biasa ya untuk seorang pesepak bola profesional ganti-ganti ya. Tapi bagi seorang penjaga gawang berpengalaman seperti Gordon, pengalaman dan kemampuan membaca pemain menjadi modal utama nih yang membuatnya masih mampu bersaing di level tertinggi. Ya, dan selain Gordon ganti-ganti juga ada 6 pemain lain yang telah mengunjak usia di usia 40 tahun ke atas ya di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan nama yang paling mencolok tentunya ada Cristiano Ronaldo ganti-ganti ya. Sang ikon sepak bola modern itu masih menjadi andalan negaranya masing-masing meski telah memasuki usia kepala 4, tapi tetap semangat ganti-ganti ya. Iya, dan juga ada namanya Guillermo Ochoa ganti-ganti ya, kembali dipercaya menjaga gawang Meksiko. Dan Ochoa sendiri dikenal sebagai salah satu penjaga gawang paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia berkat sejumlah penampilan heroiknya di edisi-edisi sebelumnya. Dan menariknya nih ganti-ganti ya, Ronaldo dan juga Ochoa ini sama-sama mencetak sejarah yang luar biasa dengan tampil di 6 edisi Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi, di mana pencapaian tersebut sangat langka dan menunjukkan konsistensi luar biasa selama lebih dari 2 dekade karir profesional. Nah, kalau tadi yang tertua ganti-ganti ya, ada juga nih pemain termuda ganti-ganti ya, berasal dari Meksiko. Iya, dan usianya pun bahkan belum genap berusia 18 tahun ganti-ganti ya. Muda banget ya. Iya, jadi dia adalah seorang Gilberto Mora, seorang gelandang Meksiko ganti-ganti dan tercatat sebagai pemain termuda di Piala Dunia 2026. Usianya baru 17 tahun 240 hari ganti-ganti ya saat turnamen tersebut dimulai. Dan Mora sendiri menjadi

Organisasi sepak bola Meksiko tidak hanya pemainnya yang mampu menembus skuad Piala Dunia pada usia semuda itu kanti-kanti, tapi di ajang sebesar Piala Dunia tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi seorang Mora. Namun di saat yang sama, kesempatan tersebut juga menunjukkan besarnya kepercayaan pelatih terhadap kualitas yang dimilikinya. Dan Gilberto Mora adalah bukan satu-satunya remaja yang akan tampil meramaikan Piala Dunia 2026 kanti-kanti, karena kalau secara keseluruhan itu ada 22 pemain berusia di bawah 20 tahun yang masuk dalam daftar skuad final turnamen. Dan yang paling menarik perhatian adalah Lamine Yamal, kanti-kanti ya, yang berusia 18 tahun bersama rekan setimnya yakni Pau Cubarsi yang berusia 19 tahun juga. Mereka menjadi bagian penting dari generasi baru Spanyol. Sementara di Jerman ada talenta muda bernama Linard Kahr, kanti-kanti ya, yang juga baru berusia 18 tahun. Kemudian ada juga Yann Diomande, Endrick Ibrahim Mbaye, dan Kendrys Páez. Ya itu dia kanti-kanti di Piala Dunia kali ini ya, di 2026 ada pemain yang sudah berusia di atas 40 tahun dan ada yang berusia di bawah 20 tahun ya. Kita lihat saja nanti bagaimana perjuangan para pemain-pemain ini kanti-kanti untuk membela negaranya masing-masing.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dan kepala negara berharap melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak, karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan, termasuk petani. Presiden Prabowo mengatakan pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan anggaran besar. Oleh sebab itu, pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alamnya. Presiden Prabowo juga mengaku gembira dengan perkembangan sekolah rakyat, dan menurutnya banyak daerah yang memerlukan sekolah rakyat. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ke selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.